Udah yang ada di playlist itu yang mana sekarang ya? Apa udah kehapus ya? Kayaknya udah kehapus ya. Itu ada beberapa deh dulu ya. Ada versinya Azlan, ada versinya Dona kalau gak salah. Yes, begitu. Ini modenya mode purun apa nih? Kalau siaran ya always lah ya. Setiap siaran tuh memang harus purun gitu. Oke, ada Evin di Banten yang lagi sibuk katanya nyiram tetangkalan. Oke, selamat pagi buat Evin ya. Pagi juga buat Ruhi yang lagi sibuk siduru. Nah, ini pas nih kalau dingin begini ya, sibuk siduru. Mentuh panas macan adarek di kekepan sana teh. Aduh, rayang panas deh ya tempat kalah kaduruk. Oh iya tadi ya dari Putra Ere kelewat ya. Teteh cebrek teh cenah apa? Cebrek teh tiis, tiis pisan. Tiis banget gitu banget. Nah, itu istilahnya cebrek. Cebrek gitu. Tiis banget gitu. Tiis, tiis gitu. Sama artinya teh tiis tapi cebrek itu lebih ke tiris banget. Oke, ada Dinda juga pagi hari ini lagi dengerin. Oh, Dinda mau ganti nama nih ceritanya. Mesti bikin dulu bubur beras merah ini, bubur merah, bubur putih dong kalau mau ganti nama jadi Davina. Saya mulai dari diare katanya sampai batuk pilek, udah total sebulan lah katanya. So, kenapa ririwit begitu? Ada Mama Dua Putra juga yang pagi hari ini tuh mengisi waktunya dengan nyetrika aja katanya. Nah, iya biar kehanutan ya, hitung-hitung siduru. Salamnya katanya buat semuanya aja dari Mama Dua Putra ya. Ada Pak Al juga yang pagi ini tuh sibuk banget katanya. Sibuk banget pagi ini teh soalnya cenah aya nu bantuan aa cenah gitu. Dan aku sing-singkan tangan bajuku lalu mengangkat kedua tanganku katanya, ya Allah sehatkan istriku, berikan aku pengupah jiwanya. Disuruh mantuan malah mantuan anakku dong, aku masih. Aduh, ya ampun dah. Ada Indra Dogar juga pagi hari ini lagi lagi setia mendengarkan. Salamnya katanya buat Mama Wiwin yang lagi beberes ya. Terus ada aduh. Iya, ada Den Bagus juga. Selamat pagi ya buat Den Bagus. Salam katanya buat semuanya aja sama keluarga. Buat Bien, Teh Wulan di Citerep juga gitu ya.

0: Conqueror. Have a go.
1: Hello. How are you?
2: Oke, okay, kalau Jang Banara pagi hari ini ngahode-hode katanya. Pamitehana tiris tuh cenah. Ya iyalah, masa enggak? Oke, okay, ada Kang Amar juga sama, lagi kedinginan. Ayo curiga marurungkut ya teh pagi hari ini teh ya. Degening katirisan ki ya. Kecuali Papa Queen kayaknya. Kalau Papa Queen mah hareudang. Kayaknya. Selamat pagi katanya buat ibu-ibu yang jarum pentulnya ada di setiap sudut rumah. Siapa bilang saya nggak pakai jarum pentul? Oke, ada lagi dari siapa nih, Warso di Tangerang ya. Selamat pagi juga.

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon, ceung? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

pagi hari ini kalau ada suami-suami yang lagi bantuin istrinya benar-benar tulus dari hati begitu ya, bukan hanya sekedar modus karena pengen sesuatu. Iya, soalnya saya pernah baca tuh ya di beberapa utas atau di beberapa postingan tuh, ibu-ibu kalau sudah ngerumpi katanya, "Ah, suami mah katanya bantuin ini, bantuin itu, taunya ada modusnya gitu. Pengen sesuatu gitu katanya." Ada yang ya pengennya macam-macam ya. Maksudnya ada yang udah baik-baikin istri gitu ya. Ternyata biar dibolehin beli spare part motor misalnya gitu ya. Atau baik-baikin istri ternyata pengen diizinin beli peliharaan burung misalnya gitu. Atau ada juga yang lain-lain lah. Ya gak apa-apa juga sih sebetulnya ya kalau dimodusin sama suami sendiri. Ya karena apa ya, maksudnya apalagi untuk hal-hal yang memang pada akhirnya menambah romantisme gitu ya. Yang perlu hati-hati tuh perempuan-perempuan nih kalau dimodusin sama cowok yang gak jelas gitu loh. Ada, dan ini perempuan-perempuan single nih ya, atau yang lagi re-single, kalau misalnya lagi dideketin sama cowok atau sama laki-laki maksudnya begitu ya, mesti hati-hati apakah ini benar-benar karena memang tertarik pada Anda atau hanya sekedar modus gitu wargi Singapura ya. Jadi dilansir dari Partners in Fire and Very Well Mind, perilaku manipulatif dalam hubungan sering dilakukan secara halus sehingga sulit dikenali di awal gitu. Nah, penting banget buat para perempuan ya memahami tanda-tanda agar tidak terjebak dalam hubungan yang melelahkan secara emosional ya. Masih ingat kan kasus yang apa namanya yang dilakukan Taufik Hidayat gitu di Bandung, yang perempuannya sampai dirusak wajahnya, pokoknya lagi sampai apa namanya ada penganiayaan seperti itu. Nah, itu tuh berawal dari yang seperti ini gitu, dari perilaku manipulatif si cowok gitu yang ditunjukkan secara halus gitu, sampai akhirnya si perempuannya terjebak dan gak bisa kemana-mana dalam tanda kutip gitu ya, gak bisa berpaling meskipun mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan gitu. Jadi para perempuan nih, perempuan hai. Ini sebetulnya kalau yang kayak gini tuh bukan hanya ditujukan untuk para perempuan single atau re-single ya, yang punya suami juga sekarang tuh mesti hati-hati. Iya kan? Karena banyak scammer cinta yang entah modusnya apa gitu ya, mungkin finansial atau apalah gitu ya. Banyak juga laki-laki tuh yang berani banget deketin istri orang gitu wargi Singapura. Meskipun tahu statusnya udah punya suami tapi dideketin juga. Nah, banyak juga perempuan-perempuan yang sudah bersuami akhirnya terjebak karena mungkin si laki-laki asing ini menawarkan sesuatu yang tidak diberikan oleh suaminya. Misalnya nih, kan yang namanya rumah tangga kan udah berapa tahun gitu ya. Mungkin hubungannya tidak sehangat awal-awal pernikahan, nomor pujian gitu ya, maksudnya gak ada lagi pujian kamu cantik, kamu sayang. Nah, si laki-laki asing ini kemudian memberikan itu gitu loh, sampai akhirnya, aduh kok suami saya mah gak kayak gini gitu ya, ternyata ini mah perhatian banget gitu. Bisa kayak gitu ya.

psikologis setiap perempuan tuh beda-beda. Ada yang kalau yang rasa butuh hal seperti itu pasti langsung klepek-klepek-klepek gitu. Jadi baru kenal sebentar, menghubungi tiap waktu, terus selalu banjir pujian gitu ya. Dan pokoknya bikin si perempuan ini merasa sangat-sangat spesial gitu, wargi Sukapura ya. Terus dia juga pandai banget mengucapkan hal yang ingin didengar oleh perempuan. Nih, perempuan, kita harus sadar bahwa kelemahan kita itu ada di pendengaran. Ya kan? Kelemahan perempuan itu ada di pendengaran. Jadi ketika perempuan mendapatkan pujian, cantik gitu, kamu tuh cantik, kamu tuh apa gitu, itu tuh kelemahan yang luar biasa. Jadi hati-hatilah dengan pendengaran kita. Ya, hati-hati banget dengan pendengaran kita gitu, wargi Sukapura ya. Jadi kalau misalnya baru kenal tapi udah banjir pujian, udah mengatakan hal-hal yang romantis terlalu cepat, Anda perlu waspada, jangan-jangan itu cuma modus. Terus udah gitu si cowok ini katanya sering bikin bingung dengan sikapnya. Jadi kayak perhatian gitu ya, tapi kemudian nanti dia agak-agak ngilang sedikit gitu, biar perempuannya ngerasa kemana ya gitu. So misterius gitulah gitunya. Kemudian hati-hati juga kalau misalnya Anda berkenalan atau dekat dengan laki-laki yang suka membuat kita ngerasa bersalah. Jadi sok gak sadar gitu, secara halus gitu ya, kalau misalnya ada konflik, dia tuh kemudian membalikkan keadaan gitu, seolah-olah kitanya yang rasa salah, kitanya yang salah gitu, sampai akhirnya kita yang minta maaf gitu loh. Jadi ya itulah pokoknya, kalau misalnya kita ngerasa keberatan dengan satu sikap gitu ya, dia tuh bisa pokoknya berbalik keadaan lah gitu. Jadi kalau misalnya dia yang salah, tapi akhirnya dia memutarbalikkan seolah-olah perempuannya yang salah gitu. Nah, ini harus hati-hati. Dan hati-hati juga sama pria yang tidak juga memberikan kejelasan di hubungan gitu. Ngajak HTS-an gitu ya. Atau kalau istilah anak-anak zaman sekarang katanya FWB alias friends with benefit gitu. Jadi gak jelas gitu, ini hubungannya mau kemana gitu. Pokoknya tiap hari nelfonin terus gitunya, segala macam lah, itu hati-hati pokoknya. Itu cuma modus. Gitu ya. Okay. Kalau dimodusin suami berarti gak apa-apa. Kalau dimodusin cowok-cowok di luar sana harus hati-hati. Oke, kata Papa Queen, makanya buat para wanita tolong dijaga lelakinya katanya. Jangan sampai dirusak masa depannya. Hey, apa ini maksudnya? Laki-laki tuh rusak masa depan sebelah mananya sih? Bisa-bisanya Papa Queen. Aduh, emang laki-laki ada ya rusaknya ya? Ada ya rusaknya ya? Aduh, selamat pagi buat Papa Queen ya. Selamat pagi juga buat Ruhi, masih setia mendengarkan. Kemudian ada Dinda juga. Kalau Dinda katanya ini kemarin sempat sakit, diare, batuk pilek, makan rambutan katanya awalnya. Kan lagi musim rambutan. Emang iya musim rambutan? Perasaan enggak deh. Oh, yang waktu itu pas lagi musim rambutan gitu, dikasih ke tetangga. Cina, sekarang saya takut lihat rambutan. Makannya kebanyakan kali. Karena memakan secukupnya gak apa-apa, baik-baik aja. Oke, ada Teh Ucu Jaiter, halo. Selamat pagi Teh Ucu. Ada Kang Ades juga nyimak, katanya akhirnya prediksi semuanya tumbang. Prediksi apa? Piala Dunia. Aduh duh. Jadi awalnya Portugal sama siapa tuh? Yang kata Kang Ades prediksinya Portugal sama apa? Meksiko ya? Iya benar ya. Ternyata enggak.

kejadian karena Portugal udah pulang duluan. Terus sekarang yang tersisa tinggal 8 negara lagi. Ini yang Oke. Besok ya kita akan menunggu laga Prancis versus Maroko. Ini gimana ya ceritanya? Iya, katanya mau dukung Maroko tapi di Prancis juga ada Mbappe. Terus nanti Prancis melawan Maroko, terus lagi nanti di hari Sabtunya Spanyol melawan Belgia, dan nanti di laga berikutnya itu ada juga Norwegia, ada Haaland. Hari Minggu ya, Norwegia berhadapan dengan Inggris, terus juga Argentina berhadapan dengan Swiss, dan ya ampun, laga Argentina melawan Mesir itu banget. Aduh, nontonnya tuh kayak apa ya? Kayak kok bisa-bisanya gitu loh, jadi berbalik begitu. Awalnya udah 2-0. Tiba-tiba jadi 3-2. Sumpah, itu pasti nyesek banget deh. Oke. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti ya. Kalau Kang Amar sih katanya prediksinya Prancis versus Argentina di final. Boleh-boleh, seru juga. Tapi kayaknya bakal seru juga kalau misalnya Prancis berhadapan dengan Norwegia. Iya, Prancis berhadapan Norwegia kayaknya bakal seru juga. Mbappe sama Haaland ya. Ini katanya eranya mereka loh. Ya, ngalah-ngalah gitu kan. Udah pulang, Modric udah pulang gitu kan. Terus si Neymar udah pulang gitu, Cristiano Ronaldo udah pulang, Mo Salah juga udah pulang, ya Mbok ya Messi ikutan pulang juga. Biar ini gilirannya Haaland sama Mbappe gitu. Biar gilirannya Mbappe sama Haaland gitu berhadapan di final, kayaknya bakal seru juga sih. Bebas kata Kang Amar Macan, ada gak ada jagoanku. Kekeh ya, meskipun Itali gak masuk, kekeh ya jagoannya Itali. Tapi memang Itali itu lagi gitu ya. Ini kalau di Piala Dunia 94, 98, 2002 ya. Dan pokoknya sebelum itu kayaknya kita sama deh Kang Amar. Kita tuh sama-sama jagoin Italia. Saya baru sadar kalau ternyata sebelum suka sama Inzaghi sudah lebih dulu di tahun 94 itu ada Signori. Kalau Kang Amar Del Piero katanya. Iya, terus kemarin tuh sempat lihat ini ya di timnas Italia tahun berapa gitu, dan ternyata memang saya tuh familiar banget gitu, dan pernah juga nempelin poster mereka di kamar. Aduh, waktu alay itu ternyata sebegitunya gitu loh. Jadi pas lihat mungkin karena sempat juga nggak ngikutin persepak bolaan gitu, jadi ada nama-nama yang lupa, tapi ternyata pas lihat lagi, oh iya ya, dulu tuh sempet ngikutin berita-berita mereka kayak Jamrota, karena Faro gitu loh, Totti, Buffon juga. Saya tuh pernah menikmati masa-masa itu gitu loh, yang kalau di TV ada Salam Olahraga, nontonin banget gitu. Jadi ternyata ya saya dari Kang Amar ternyata samaan ya, pendukung Itali. Iya, tahun 94, 98 itu kan masa-masa Italinya keren banget gitu.
Teh Putra RR, kirain follow Halan. Iya, Halan juga udah follow tapi nggak tahu sejak kapan. Dan nggak tahu, ya sepertinya sih kalau masalah follow Halan di Instagram itu karena sempat lihat video dia sama bapaknya. Saya kan seneng sama itu ya, sama tayangan-tayangan yang soal anak sama bapak gitu. Jadi kayaknya waktu itu tuh pernah mungkin ya lihat video dia sama bapaknya, terus dan mungkin momen-momen yang manis gitu ya antara dia sama bapaknya, kan deket banget dia. Kayaknya follow karena itu deh, kenapa bisa ada Halan di Instagram saya. Oke, dari Kang Ades, Argentina lah piala di... Yo. Masa udah di setting kata Kang Ades. Ih, jangan suuzon ya. Jangan suuzon.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Ya, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Dan halo-halo, selamat pagi buat semuanya yang masih pada setia. Ada Mihci Uciu yang kirim salamnya pagi hari ini buat semuanya aja warga Sukapura katanya. Ya, Teh Ana apa kabar, Re? Katanya api-api wae. Ya. Dan halo, ada Teh Nining di Kujang, selamat pagi juga. Udah nyimak katanya dari jam 5 tadi. Tapi cenah kuncar kencir sok hoyong jalan-jalan cenah ngasuh ya Teh. Iya, kuncar kencir ngasuh sok hoyong jalan-jalan wae tanapi mobilan cenah gitu. Ya, begitulah ya kalau ngasuh ya. Memang bukan pekerjaan yang mudah. Perlu apa namanya ya, perlu stamina yang kuat. Halo, ada Jubah Kopi juga, selamat pagi. Kemudian ada Uwi juga. Aduh, Uwi di Cikaret katanya, Cikaret terasa puncak. Ember dinginnya banget-banget ya. Ada Papa Queen yang lagi serba salah itu teh ya. Papa Queen teh cenah kritik pemerintah dianggap anak abah, ngeritik FIFA dan wasit dianggap pendukung Ronaldo. Cenah why, oh why. Kenapa tuh bisa begitu ya dunia ini teh. Aduh, ada Kakek Salim. Tidak, cenah kakek mah tidak suka ngamodus, bukan mama sudah mengerti kemauan kakek cenah gitu. Asik. Sudah saling mengerti ya. Ada Putra RR. Dari Putra RR, salam satu Itali, Francesco Totti katanya. Iya, Totti salah satu pemain yang cemerlang ya pada saat itu. Totti itu tahun berapaan ya? Ana tuh yang paling, ternyata yang paling saya, yang paling familiar dari apa namanya pemain-pemain Italia itu tahun 2006 kalau nggak salah, kayak jam rota gitu. Ya, terus Buffon gitu kan. Oke, kalau Evin katanya senangnya kiper, katanya kiper Fagliuca ya. Terus feelingnya Evin katanya nih finalnya Perancis sama Inggris. Dan Messi jadi Golden Boot katanya, juarana Inggris. Ya terserah lah prediksimu yang mana. Terserah. Kalau kiper, ane tuh sukanya dulu, dari dulu Buffon ya, Buffon gitu kan dari Itali. Oke, terus ada dari siapa lagi nih? Dari Den Bagus pagi, Alisa lagi sarapan. Sarapan nana naon ya teh peuteuy. Ini sarapanku katanya, mana sarapanmu? Cuminya ketinggalan di pasar lah, jadi peuteuy doang nih. Aduh, Pak Mumu selamat pagi juga ya.

Kalau dilihat perjalanan Prancis sama Maroko itu dari tahun ketemu dari tahun 88 katanya ya. Prancis menang 2-1, kemudian tahun 98 Maroko dan Prancis bertemu dengan skor yang imbang 2-2. Tahun 99 mereka ketemu lagi, Prancis menang 1-0. Sementara di tahun 2000 Maroko ketemu Prancis dengan dan Prancis juga memenangkan laga tersebut dengan skor 5-1 ya untuk Prancis. Di tahun 2007 juga ketemu lagi, mereka hasilnya imbang gitu ya. Terus tahun 2022 Prancis menang lagi atas Maroko dengan skor 2-0. Jadi memang kalau head to headnya secara head to head Prancis Maroko, memang Prancis selalu berhasil memenangkan laga ya, kalaupun enggak ya seri lah gitu. Kayaknya Maroko belum pernah ini gitu, belum pernah menang lawan Prancis gitu. Tapi who knows gitu kan, untuk Piala Dunia kali ini gitu. Saya sih netral aja lah untuk laga kali ini. Mau Prancis yo gitu ya, mau Maroko yo gitu. Kata Papa Queen, Prancis versus Maroko, semua wasit dari Argentina. Hah? Kenapa? FIFA sungguh keterlaluan katanya. Kalau Ramon BRJ prediksinya nanti finalnya Argentina versus Spanyol. Wow.

Wah, ya Argentina sama Spanyol. Ini mah ini ya idolanya Ramon sama idolanya Ranger Biru.

Oni Hari karena mainnya di USA katanya. Oke, okay, Bibicit halo, selamat pagi. Baru mulai duduk di kursi mayunan mesin katanya. Menurut teteh gimana setelah debat semalam? Apa bawa asak atau bawa mentah, Cena? Aduh, ana menyimak aja lah perdebatan kalian ya. Abi mah hoyong kari aman pugoma. Aduh, enaknya kari am sih ya. Ampun deh. Oke, dari Yulia Army, kacang itu enak tapi kalau dikacangin gak enak banget katanya. Iyalah ya. Pagi buat Mama Ashila dan selamat pagi dari Papa Queen. Hey, hey. Saya kasih peluit ya, saya kasih kartu merah ya Papa Queen ya. Aduh, udah sini, jangan main tepi jurang sini. Kan katanya gak mau dibilang anak abah, gimana sih? Aduh, ya Allah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji iteuk cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer, 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Surapura ya. Dan halo-halo buat semuanya yang masih setia mendengarkan. Thank you banget. Masih setia ya. Yes, ada 4649. Ini Mamah Manda. Selamat pagi. Salamnya buat wargi Sukapura semuanya saja. Katanya semoga secerah hari Kamis. Begitu. Apanya nih yang cerah? Suasana hatinya maksudnya ya. Oke, ada berikutnya ada Umi Bulet. Pagi Umi Bulet. Seger banget katanya, moe karep alias moyan gitu ya. Selamat menikmati hangatnya sinar matahari pagi ini ya Umi.

Kemudian selamat pagi buat Zen AR ya, yang lagi nyimak katanya dari Parakan Salak Sukabumi lewat live streaming. Salamnya buat semua warga Sukapura saja. Ini Zen AR aslinya orang mana nih? Terus ada Evin Banten. Kata Evin, pemain terbaiknya angke cenah Harry Kane dari dan Inggris juara karena mainnya di USA gitu. Soalnya kan katanya USA sama Inggris teh siga adilanceuk cenah gitu. Ya mau juara dari mana kalau pemain terbaik dari mana kalau misalnya mainnya ternyata ada yang lebih bagus, gimana sih? Gak lah, Inggris sama Amerika gak kayak adik kakak. Yang kayak adik kakak tuh Amerika sama Israel. Ya. Teh Nining di Kujang masih setia. Kemudian ada Bibi Cit, asik, cina berarti teteh ikut dong. Belum tentu. Belum tentu. Lihat gimana nanti. Memang lagi sakit. Jadi gimana situasi dan kondisi. Dan nggak tahu ini motorku kalau dibawa jauh tuh jag-jag apa enggak. Takutnya ada sesuatu kan, motor tua kan. Jadi agak-agak nggak berani. Oke, dari Putra RR. Aduh, kayaknya Putra RR, Papa Queen, Kang Ades itu lagi kecewa ya sama wasit di Piala Dunia. Karena dari tadi ngomongin wasit. Putra RR juga. Kirain katanya wasit yang buta tuh cuma di Liga Konoha katanya. Ternyata di Piala Dunia juga ada. Jadi waktu Argentina versus Mesir, menurut Putra RR tuh banyak kejanggalan katanya. Kelihatan banget kalau wasitnya memihak Argentina gitu katanya. Jadi Putra RR mah berharap kalau Argentinanya katanya enggak masuk final gitu. Ya gimana ya. Ada Andri Dewo, halo pagi. Kiara Condong, cenah asa dingin. Jangankan Kiara Condong, Bandung yang memang udah jelas gitu ya, terkenal dengan dinginnya gitu nya. Karang Nunggal juga. Kata Andri Dewo teh cenah di Karang cuacanya nyelecep dingin apa henteu cenah teh. Sama di sini juga. Di Tasik aja dingin, komode di Bandung ya. Kopi masih ngebul ge cenah teu karaos panas. Karena suhu udaranya dingin ya, jadi gitu bawa dingin. Ya, dingin banget emang di sini juga. Dan memang kayaknya di terutama Pulau Jawa ya, ya bakal masih dingin sepanjang kita berada di musim kemarau ini kan. Adanya ada angin monsun Australia teh cenah gitu. Terus yaitu tadi banyak di musim kemarau ini kan langit enggak ada awannya. Jadi si udara teh cepat balik lagi gitu loh. Enggak ada yang nyerap gitu-gitulah pokoknya secara. Oke, kalau di Bekasi mah katanya panas seperti biasa. Anomali ya. Bekasi, terus Tangerang tetap panas ya. Gak ada gitu dingin-dinginnya, barang sedikit aja gitu. Tasik juga kalau siang mah panas, tapi udah wayah kiamat tiris. Ana sampai siaran tuh sampai ini loh, duduk sila. Duduk sila gitu karena gak mau antel karena keramik. Padahal ada ini juga sih di tilaman sebetulnya di bawah buat kaki. Cuma pas antel karena kaki kursinya tiis. Karena stainlessnya tiis. Jadi udah cari aman aja. Aku tuh siarannya sambil sila. Sehingga nuker ngariung. Sambil sila gitu biar kasimbutan kok rok kakinya, dampal kakinya. Padahal udah pakai kaos kaki pula. Oke, dari Papa Queen, komo cenangke wasit full Argentina bakal kumaha tah Perancis.
urang pas urang itu wasitna lamun teu adil mah urang buburak we udah agak kita buburak saja ya. Oke, dari Evin, tolong harap tenang kau ya. Kumaha cina lamun wasitna mihak Argentina cina. Pan wasitna cina hek Perancis teh musuh bebuyutanana cina. Kalau wasitna teh balik cina elehkan we Argentina anak itu cina. Ya serah kalian lah mau gimana, saya mau nonton aja. Saya mau nonton aja. Prancis kan besok lawan Maroko, tenang lah, nggak apa-apa lah. Masa iya sih, kita nonton aja dulu lah. Yang jelas nanti kalau ya besok saya ini dulu deh, netral dulu deh. Prancis sama Maroko yang mana aja. Baru nanti kalau Norwegia melawan Inggris, saya mau dukung Norwegia. Pengen lihat aja si Halan nanti petang-tang peteng-tengnya kayak gimana. Lucu dia tuh. Oke, dari Andri Dewo berbincang dengan tentang Piala Dunia, katanya dukungan emang Perancis sama Portugal, cuma karena Perancis ketemu sama Maroko, jadi abis cina belok lah ke Maroko. Ayah nuk ianya, soalnya katanya wargi seagama, Hakimi sama teman-temannya sing jantan juara, cina jadi rada dilema oge cina abit. ya, makanya kita ini dulu deh. Yang mana deh gitu ya. Oke, belok dulu ya ke Maroko ya.

Okay, dari Putra RR dikirim nuklir channel lamun wasit nate bener mah. Tapi cenah lamun Prancis menang na akibat wasit, cenah saya mau berhenti dukung Prancis lah. Pokona mah cenah ieu Olis Libas dari Maroko gacor. Jadi siapa atuh pemain yang gacor-gacor sekarang? Banyak yang gacor ya.

Iya, kalau zaman-zamannya Piala Dunia dulu mah asa apa ya, ada beberapa negara sekarang itu kalau bertumpu pada 1-2 nama gitu ya. Kalau sekarang tuh ya, kayak saya sih ngelihatnya gitu. Kayak misalnya Portugal gitu bertumpu banget sama Ronaldo gitu kan, gitu-gitu. Sementara kalau zaman dulu kayak tahun 94, 98 terutama ya, 2002, 2006 kalau gak salah. Itu tuh kayak dari Italia itu kayak semuanya gitu, keren-keren semua. Semuanya gitu, kayak gak ada yang gimana ya waktu itu. Del Fiore okay, gitu ya, Del Fiore juga jadi perbincangan, cuma masih ada penyerang-penyerang lain gitu yang... yang juga bisa diandalkan gitu-gitu. Dan tahun 98 katanya tuh Italia itu banjir, kebanjiran penyerang gitu. Jadi persaingannya ketat banget. Itu yang membuat Signori akhirnya tidak keangkut di Piala Dunia 98 gitu. Tanya gitu. Oke, okay, dari Zen AR ini beneran ya, bukan orang Karangnunggal yang ini ya, bukan orang Tasik yang merantau ke Sukabumi ya. Beneran orang Parakan Salak gitu ya. Kabupaten ya masuknya ya. Oke, okay, karena teman saya di mana ya di Sukabuminya? Sukaraja apa di mana ya? Sukaraja kalau nggak salah. Iya. Saya ada beberapa teman di Sukaraja. Masuknya kabupaten juga deh kayaknya. Oke, okay, buat Jen AR selamat pagi ya. Salam katanya buat warga Sukapura semuanya. Dari Kang Ades, perempat final Argentina sama Swiss, dukung Swiss lah katanya. Dari Ramon BRJ, goreng teh wasitna persis kawas Persib versus Dewa cina gitu. Gitu ya. Oke, dari Kang Amar, kalau dilihat dari pertandingan pembukaan, kata saya pemain yang menonjol bagus tuh cina Harlan sama Messi gitu. Ini juga mereka susul menyusul ya di top scorer ya. Kalau gak salah Messi itu sekarang top scorer mengumpulkan 8 gol kalau gak salah. Yang kedua tuh Mbappe apa ini ya, Pak Haaland ya. Pokoknya antara mereka bertiga itu susul menyusul kayaknya. Jadi oke, okay. Masih ada beberapa lagi laganya berarti. Ya masih akan menambah lagi golnya pastinya. Kita tunggu saja ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Oke, ini VOV lain dari Evin. Maksudnya katanya kalau wasitnya mihak Argentina, gimana? Gimana mihak Argentina katanya gitu. Kan wasitnya dari Perancis. Perancis itu katanya musuh bebuyutannya Argentina Piala Dunia tahun lalu, 4 tahun lalu, dan prediksi Piala Dunia ayeuna katanya mun wasitna teu balik elehkeun wae cenah Argentina. Nah gitu cenah waktu lawan Mesir teh gitu kalau kata Evin ya. Ini mungkin untuk membantah apa tadi, untuk menyanggah statement dari Putra RR gitu ya, dari Papa Queen yang bilang katanya kalau wasitnya itu memihak Argentina gitu ya. Oke, kalian ribut-ribut lah sana. Sok aja kalian pada ribut-ribut aja lah. Saya mau nonton Prancis sama Maroko besok. Aduh, ini cekaking keberangan cena tete tos panen heula ti kamari nganemong-nemong foto kadu ya cekaking. Lamun deket mah cena tete dah yang ngirim kadinya, cenangan jauh lah jampe ya mah. Pagi buat cekaking, pagi juga buat Kang Ades. Kata Kang Ades cena parung kuda teteh meren suka bumi mah nggak tahu tah, tapi kalau tadi mah ada siapa namanya teh tadi teh Zen AR ya, itu di Parakan Salak katanya ya. Oke, dari Putra RR lagi, era paling dikakuti semua negara katanya. 2006 Italia tuh katanya. Iya, anda tuh hampir. Nah, pas ini tuh hampir semua waktu itu hafal karena ngikutin Liga Italia. Pirlo, pokoknya mah Buffon apalagi, Totti, terus Zamrota juga garang banget tuh Zamrota. Ya, terus siapa lagi coba? Materazzi ya, tahun 2000 Inzaghi udah pasti. Hanya sayang di tahun 2006 itu udah enggak ada Signori ya. Tahun 98 juga Signori udah enggak keangkut. Karena memang katanya persaingannya tuh luar biasa gitu kan di Italia tuh untuk masuk ke timnas gitu ya. Tapi ada Inzaghi. Waktu itu ada Luca Toni juga. Pokoknya 2006 itu memang saatnya Itali gacor-gacornya. Saatnya Itali luar biasa gitu ya. Kalau Brazil kata Putra RR tahun 2002 katanya. Iya itu waktu ini ya. Siapa sih waktu itu ininya apa? Ronaldo ya, zaman-zamannya Ronaldo sama Ronaldinho gitu kan. Oke, kita runut deh. Kita runut Piala Dunia dari pertama saya nonton. Saya nonton pertama kali tahun 94. Gak tahu waktu itu tuh kelas berapa ya? Kelas 6 apa kelas 1 SMP gitu. Pokoknya diam-diam suka begadang. Suka nyalain jam waker gitu ke ketepan biar bisa begadang, kalau ketahuan kan nanti dimarahin sama mama. Jam 2 bangun gitu nya, bukan buat tahajud tapi nonton bola. Itu tuh ngikutin dari awal banget waktu itu mah, ya Allah kok kuat ya saya begadang pada waktu itu. Kalau sekarang gue jelek besok kan, nage kemarin aja nonton Argentina sama Mesir besoknya langsung puyeng. Ya zaman tahun 94 tuh sampai bela-belain begadang gitu nonton setiap laga gitu. Dan meskipun pada saat itu apa ya, sukanya Italia sama Brazil pada saat itu, tapi negara-negara lain juga tetap ditonton. Ya tahun 94 Brazil jadi juara, tahun 98 Perancis, kemudian 2002 Brazil ya, pas gacor-gacornya. 2006, nah ini masa-masanya Italia juga gacor.
pemainnya tuh apa namanya, para pemain timnasnya menjadi andalan di klub-klub ternama pada saat itu ya. Kalau nggak salah tuh Del Piero di mana ya, di Juventus ya. Terus, nah dari tahun 2010, kayaknya 2010, 2014, 2018 Ana gak ngikutin Piala Dunia. 2022 agak tipis-tipis ngikutin. Sekarang baru ngikutin lagi. 2010, 2014 itu lagi, 2018 kenapa gak ngikutin Piala Dunia? Karena riweh ngurus toddler. 2010 itu berarti waktu itu Danda lagi usia 3 tahun. 2014 Mima lagi usia 1 tahun. Nah itu mah udahlah, gak sempet apa namanya ya, gak sempet, pokoknya mah gak sempet ini, gak sempet ngikutin piala, ya gak boro-boro pengen begadang, orang siangnya diajak main mulu sama toddler gitu kan. Jadi pas malam tuh ya udahlah pokoknya tidur aja. Teteh nonton di laptop, katanya iya dong. Kan aku TV-nya udah pensiun. Tipinya ngejugrug tepuguh kabalna duka kamarana. Yes, dan yang paling diingat Piala Dunia tahun 2006 itu, nah benar sama Ana juga ingat banget itu, kata Andri Dewo nih. Andri Dewo ingat ya. Iya, sundulan kepalanya Zinedine Zidane ke ini, ke Materazzi. Dulu seru-seru katanya, pemainnya gacor-gacor semua, kan bener kan. Kalau dibandingkan tuh Piala Dunia zaman dulu kayaknya lebih seru. Iya, dan itu waktu itu saya hilang respek sama Zinedine Zidane gara-gara itu. Kenapa sih gitu? Emosi sekali. Ya meskipun ya nggak tahu ya penyebabnya apa gitu. Cuma ya itulah pokoknya, ditanduk gitu Materazzi sama Zidane. Ini di final Piala Dunia 2006. Ya kan, 2006 gitu. Oke, dari Kang Amar Christian Vieri katanya bagus banget. Terus dari Dadan Japra, karena apa sih? Ayo semangat kakak yang manis manis malu-malu. Ngarena genah. Itu para rugu di kauma ngalindur keneh. Dari Papa Queen 2024 katanya fancy apa? Apa gue kata? 2026 mau salah, iya bro katanya gitu. Oke Reval, Abima ngantosan besok we tanggal 10 cena pengumuman Feralta nya, sok lah Abima nungguan kewe versi benar berlaga. Masalah pemain mah biarin aja, aku mah mengikuti pas prungna we. Evin, ulah poho cena teteh nu jadi pahlawan Italia teh Fabio Grosso cena gitu. Oke, oke. Sebentar, sebentar, kalian kenapa ini mau udahan? Hey. hey. Kita mau udahan. Iya. Oh iya, diprovokasi ya sama Materazzi ya. Pada saat itu tuh Zidane tuh makanya dia ngamuk gitu ya. Sebetulnya jadi iya sih diprovokasi sih sama Materazzi ya. Cuma ya gimana ya ngelihatnya ya. Udah gak akan ke gak akan kebaca semua ya. Udah mau udahan, besok-besok kita sambung kembali. Ini nih kalau udah ngomongin bola bapak-bapak, ih hayah we teren-eren. Jadi nanti kalau udahan Piala Dunia kita ngomongin apa? Kita ngomongin Piala Presiden ya. Kalau udahan Piala Dunia, kan Piala Dunia bakal segera udahan tanggal berapa finalnya? Tanggal 20 sekian lah. Tanggal 20 ya, 20 Juli kan udahan tuh. Jadi kita nanti nyambung lagi ke ajang-ajang yang lain gitu ya. Piala Presiden yang dekat ya.
Iya kan nih. Nah, tanggal 25 Juli kata Reva Piala Presiden. Ya udah, kita nunggu itu ya. Ya, dari Ramon BRJ. 2006 katanya Cristiano Ronaldo keur luluconna meureun nya teh, cenah mungkin. Ya. Oke, wargi Sukapura ini masih banyak banget sebetulnya yang nge-WA, cuma kan udah waktunya habis nih ya. Jadi kita udahin dulu wargi. Terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Cuma kemana ini lagunya kok ngilang? Padahal tadi saya sudah in nih, sudah. Oke. Terima kasih ya buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

suaranya Roma Irama dalam satu judul lagu Ku Sayang Padamu. Sorry nih. Ya, mau gabung bersama kita di 081-222-81101, silakan. Sudah hadir di awal banget siang Kang Den Tawismanto. Kamar nih. Hoyong lagu Namu Tiara Hidupku dari Roma Irama, turnuhun. Oke, kita akan cari Mutiara Hidupku.

Yo, yang mau gabung bersama kita silahkan di 081-222-81101. Mangga, mangga. Kemudian yang keamar yang lain, boleh ya.

Roma Irama dalam satu judul lagu, Mutiara Hidup. Hidup Mutiara Hidupku, yang dipesan ke Amar. Silahkan selamat menikmati kakak. Yang lain yang gabung bersama kita silakan di 081222 81.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Ya, buat Kakak Amar, semoga

0: mendengar lagu
1: Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidup,
1: Mutiara Hidup.
0: Kamar boleh. Berikut hadir Andri Dewo. Assalamualaikum pagi menjelang siang dan kalita iseng hoyong lagu nanti judona yang tipis di Karlina. Pamit ayah mah kasih tak sampai pisah. Dikintun ngesadaya awe. Ada dan selalu.

Daepin Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Den Lece. Kumaha Ramang? Alhamdulillah sehat. Sarang kumaha enggeus ngararopi acan. Enggeus di kamari ge. Atuh bisi tunduh main nama cenah urang request perahu layar we atuh nuhun. Jeung hampura pisan ya Mang Den. Punten tarengkiu. Ya tarengkiu again.

Kang Cep ya, mudah tahu ke arah mana tadi itu, dah ke arah bukan menuju di Kang Reddy gitu. Selamat datang kembali teman. Aduh, sono hayang ngobrol, sono hayang ngobrol. Kita dengar lagunya Giri Maesa, Kasih Tas.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae deui aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: aduh rambut, aduh dompet, aduh do, aduh domba, iceng dompet, aduh aduh.
1: Aduh domba, aduh domba.
0: Aduh dombanya. Andri Dewo hatun hon aden laguna katampi pisan. Mangga Andri Dewo ya. Kamar hatun hon laguna katampi kang den katampi. Mangga kakak aduh. Kamar naon kakak teh. Yang lain silahkan hadir gabung bersama kita di 081-222-8110.

Assalamualaikum Wilujeng Enjing Kang Deden Musafir we tembang nama hatunuhun Musafir.

Musafir Roma Irama yang dipesan. Ada boleh ya? Ada. Musafir dari Roma Irama, selamat menikmati.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iya, onceng itu juga nanti. Pohongan Suraden. Yeah, naon judulna ya? Musafir, musafir Bang Haji Romaira. Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silakan. Amar Matos di Payun Pisan, sob. Putra Aswan. Putra Aswan. Waduh lur Mang Kajai gitu ya teh. Teu ingat tuh Putra Aswan. Assalamualaikum. Yang lagu Aroma Irama Air Mata. Air mata, mata air meureun. Kanggo sadaya awe. Putra Aswan, Putra Aswan. Aduh. Ini baru saya baca siang hari ini. Putra Aswan, putra teh lalaki. Hey Aswan, keteng alias sideng. Wah, dulu udah kayak kajai gitu. Kayak kajai maksudnya. Air mata-mata air. Eloh, kumaha tuh. Kan udah ancrup, jang. Kata Kak Putra Aswan. Bisi luntur.

0: Buat Putra Aswad, silahkan. Joget jangan tanggung ya.
1: Muncak bahasa orang nabrak hidung, Den.
0: Ha, ulah sok itu.

Ya, tim ini nembalan sanes abdi membudak Asep Awad. Najan Asep Asep ke Awadnya, Asep Awad. Ya, saya nggak kenal sama Asep Awad ya. Baru dengar hari ini.

satu nomor lagu dari Roma Irama, Sanesti Asep Awan. Asep Awan. Judulnya Mardatila ya. Oke, ini hari sabaran. Sanes Pendak Asep Awan sebenarnya. Budak Asep Awan, putra Aswan ya. Ini saya terima lagi satu SMS. Assalamualaikum Ceng, kali Kang Deden hadir request lagunya Para Cinta bikin tun buat pen Sukapura semuanya aja ya, buat Iceng anu cantik spesial, buat istriku yang cantik anu sopang nyokin kopi setiap malam. Aduh, ayo nyebutkan ngaran Mani Mumu. Ayo ngirim buat istriku tercantik ke madinya welah. Yang jelas nomornya ini ujung nomornya 2375 ya. Aku yang pesannya Bara Cinta.

Bu nyanyi Rita Sugiyanto. Boleh, boleh. Seringku terjaga. Buat 2375. Berikut Heri Irawan. Assalamualaikum pagi menjelang siang. Kang Den beraktivitas di pagi hari yang cerah-cerah. Kang Den lagunya mah duit. Dari Endang Kurnia. Duit, Kang. Buat Heri Irawan duit.

0: Kurnia.
1: Iya. Oke, ada ya. Ya, apa nama? Satu lagi. Petilu lagu ngegembrung. Iya. Bukan aturan. Anu piseng.

Eri Rawan Oda Putra RR berikutnya. Assalamualaikum, ada Densa Bunda Iceng. Selamat pagi, request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan. Iya, Sasa. Iya, Umar Datila. Pemirsa, ya, udah ke Kalimantan.

gadis manis Kalimantan punya Adela. Hai gadis manis karang nunggal. Ah. Manis hayang disebutkeun. Oh, sok saha. Tiap malam. Nama keseri. Geus gandeng sing lah. Kita dengar lagunya Rita Sugiarto, Barat Cinta.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Duit.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

ada aduh ceng di pasihan lagu Bara Cinta mah. Istriku langsung joget ceng, hatur nuhun sawang suona. Putra RR Hanupis Ice

0: Kalimantan lagunya ya.
1: Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan.
0: Oke, kita lanjut. Ma'arla Cangkuang. Ma'arla. Ma'arla Cangkuang. Assalamualaikum Kang Den. Bayang lagunya jatuh bangun. Jatuh lagi bangun lagi ya. Iya. Salam kawan menuju ngadarangu ken we hatunun kan. Tawang suna buat Ma'arla Cangkuang. Lalu jatuh bangun kita hadirkan Kristina yang punya nih ya. Boleh ya. Teh Norin berikutnya. Aduh, mani-mandirikan karep teteh. Assalamualaikum siang Kang Den Teh Iceng kumadamang. Alhamdulillah teteh. Nambah hadir hoyong lagu nate tak tega, tak terduga Roma Irama, tak terduga Roma Irama kau Kang Deden sarang Iceng an.

Assalamualaikum, siang Kang Den, minta lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Moal. Ya lah. Reza buat Mai Ice, anu cantik. Bye, Tengah Rayun ge.

gitu gadis manis Kalimantan. Japra, japra. Iya, buat yang pesen semoga Anda bahagia. Ya. Lu ceng dipasihan lagu baru.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Kumatah den aik itu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku di disikat orang. Oke, atur nuhun tejeng laguna. Sawang suna. Kayak japra tuh kemana alabasternya? Manehna mental lagu jangan tunggu lama-lama teh. Ah, ring japra menit tanggung jawab. Nganuhunkeun teh Norin malah teh Norin. Ya, waktu langkah kita masih cukup panjang. Lebih kurang 11 menit lagi ya. Kita akan dengar lagu yang lain.

0: Ini dia bisik-bisik tetangga.
1: Kenapa ya?
0: Kenapa? Iceng bikin ulah jadi tentaka berbisik tuh si Iceng kalakuan. Terusnya si Iceng kalakuan kelas sero. Iceng tetangga. Gitu teh. Nah hanya ngadar lauk asin atah-atah.

0: Merengarenas. Suka Pura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai guru P3K di Ciamis diduga jadi korban pelecehan seksual oknum yang mengaku wartawan. Kasus dilaporkan ke polisi. Buka kemah bela negara 2026, Bupati Garut tekankan pentingnya tangkal radikalisme. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berinisial NN, 48 tahun di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum masyarakat yang mengaku sebagai wartawan. Kasusnya kini telah dilaporkan ke Polres Ciamis dan tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ciamis. Kuasa hukum korban, Maman Sutarman, mengatakan dugaan pelecehan itu terjadi 20 Juni 2026 sekitar jam 11 siang saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Menurut keterangan korban, pelaku datang ke sekolah seperti biasa, kemudian masuk ke ruangan dan diduga langsung memeluk serta mencium korban tanpa persetujuan. Maman menyebut korban mengalami luka di bagian leher dan menurut keterangannya disebabkan gigitan pelaku. Bahkan kini korban juga mengaku masih trauma dan mengeluhkan pusing setelah kejadian. Berdasar pengakuan korban, pelaku diketahui kerap datang ke sekolah dan rutin mengisi buku tamu.
4: Ke ruangan, langsung merangkul, mencium, ya si wartawan tersebut, si ibu itu ada luka di sini. Menurut keterangan ibu, oleh gigi.
5: Oleh gigi pelaku.
4: Dikarenakan menciptinya nama, giginya karehol, itu bener lah gitu kan. Gitu, ya. Terus si ibu ada keluhan, ya, sakit gitu kan. Malah sekarang kan trauma.
1: Ketua PGRI Cabang Panumbangan Arif Hidayat mengaku geram setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan peristiwa itu. Arif mengatakan dirinya dipanggil kepala sekolah setelah kejadian untuk melihat rekaman CCTV dan melakukan klarifikasi. Ia mengungkapkan oknum yang mengaku wartawan itu diketahui cukup sering datang ke sekolah-sekolah di wilayah Panumbangan, bahkan hampir setiap bulan datang bersilaturahmi. Menurut Arif, awalnya korban tidak menginginkan kasus menjadi perhatian publik. Namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan melihat rekaman CCTV, keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
6: Terus diperlihatkan tentang kejadian melalui CCTV, tentang oknum wartawan yang melakukan perbuatan pelecehan seksual, kalau menurut dari Pak Polisi. Kebetulan kami sudah kenal, sudah setiap bulan pasti ada datang ke sekolah. Saya sangat merasa geram, sangat gemes dengan apa yang saya lihat di CCTV. Saya sebagai ketua PGRI merasa berkewajiban mendampingi dan membela anggota saya dalam kasus ini.
1: Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang guru SD di Panumbangan itu. Kini polisi menindaklanjuti sesuai SOP. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak generasi muda untuk memperkuat semangat bela negara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pesan itu disampaikan saat membuka kemah bela negara tahun 2026 di Geraha Patriot Garut, Rabu 8 Juli. Kemah bela negara yang berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 Juli, menjadi bagian upaya membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan agar mampu menangkal berkembang gampangnya paham intoleransi, radikalisme maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sambutannya, Syakur mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT RI beserta jajaran di Kabupaten Garut. Menurutnya, momentum itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap penanaman semangat bela negara dilakukan secara berkelanjutan agar lahir generasi yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
3: Mengajak warga Garut, khususnya generasi muda, untuk lebih memaknai lagi mengenai wawasan kebangsaan. Yang lebih tujuannya lebih jauh lagi terkait dengan upaya kita untuk mencegah intoleran dan radikalisme. Karena sangat penting bahwa nilai-nilai kebangsaan ini harus kita wariskan kepada anak-anak atau generasi muda berikutnya. Karena nilai-nilai ini yang dulu dirintis, dibangun, jadi komitmen para pendiri bangsa ini harus kita jaga dan pelihara.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI, Komjen Pol Edi Hartono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Garut yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Kemah Bela Negara 2026. Menurutnya, kegiatan merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN sekaligus mendukung visi astacita Presiden Republik Indonesia. Edi menegaskan, pelajar dan mahasiswa merupakan aset strategis bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
5: Di mana kita melakukan sinergi antara komponen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan. Nah, hari ini kita buktikan, saya terima kasih dengan Bupati Garut yang sudah memberikan tempat dan fasilitas di sini, termasuk tokoh masyarakat, seniman budaya, yang sehingga terutama anak-anak SMP, SMA, mahasiswa yang menjadi harapan bangsa kita yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti ke depan yang menurut Bapak Presiden Indonesia Emas itu bisa tercapai.
1: Ketua Panitia Pelaksana Asep Maher menjelaskan Kemah Bela Negara 2026 mengusung tema Kader Muda Harmoni. Kegiatan diikuti 100 pelajar tingkat SMP, 59 pelajar SMA, serta 24 mahasiswa dari 15 sekolah dan 6 perguruan tinggi di Kabupaten Garut.
7: Metode pembelajaran ini akan dilakukan secara partisipatif, aktif, dan dialogis harmonis oleh tim ahli pemateri. Menanam pohon dalam wawasan daerah aliran sungai sebagai simbol dan pembelajaran keharmonian dengan alam lingkungan hidup sebagai tanah air kita akan dilaksanakan di kampus Uniga.
1: Kemah Bela Negara 2026 selain dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI beserta jajaran Deputi BNPT, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, mitra BNPT, tokoh masyarakat hingga para seniman budayawan.
2: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Rumah Sakit JHC Tasikmalaya resmi menghadirkan layanan ablasi sebagai solusi penanganan gangguan irama jantung aritmia. Kehadiran layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Priangan Timur yang selama ini harus menjalani pengobatan ke rumah sakit di Bandung, Jakarta, Solo, hingga Yogyakarta. Ablasi merupakan tindakan medis minimal invasif dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah menuju jantung. Prosedur ini bertujuan mendeteksi sekaligus menghancurkan jaringan yang menjadi pemicu gangguan irama jantung sehingga irama jantung dapat kembali normal. Sebagai penanda dimulainya layanan itu, RSJHC Tasikmalaya menggelar bakti sosial pada Selasa 7 Juli dengan melakukan tindakan ablasi terhadap dua pasien yang menderita takikardia atau supraventrikular takikardia SVT. Kedua prosedur itu berjalan sukses dan menjadi tindakan ablasi jantung pertama yang berhasil dilakukan di RSJHC Tasikmalaya sekaligus di kawasan Priangan Timur. Selama ini keterbatasan fasilitas membuat pasien aritmia dari Priangan Timur harus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di luar daerah. Kondisi itu tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga menambah beban biaya serta tenaga bagi pasien dan keluarganya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelaksanaan bakti sosial, manajemen RSJHC Tasikmalaya juga menjelaskan layanan ablasi saat ini sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, ke depan, pasien yang membutuhkan tindakan itu dapat memperoleh layanan tanpa biaya. Direktur RSJHC Tasikmalaya Dr. Idrus Dilawar MARS mengatakan, kehadiran layanan ablasi merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan jantung yang semakin lengkap bagi masyarakat Priangan Timur. Idrus, Rabu 8 Juli berharap semakin banyak pasien aritmia mendapat terapi yang tepat sehingga terhindar dari komplikasi dan dapat kembali hidup sehat serta produktif. Kehadiran layanan ablasi RSJHC Tasikmalaya juga mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan jantung berkualitas tanpa harus dirujuk keluar daerah.
2: Karena dokternya juga jarang, tidak di banyak di Indonesia aja nggak banyak.
3: Nggak banyak di Indonesia.
2: Luar biasa buat pemerintah daerah. Buat masyarakat bahwa kita bisa melakukan dan bisa di cover sebenarnya oleh BPJS seperti rehab tadi itu sama sebenarnya nggak ada di Priangan Timur, di Cirebon aja nggak ada, di Bandung belum tentu juga rehab tadi itu ada, belum tentu juga. Iya, terus JHC untuk apa? Mendekati masyarakat,
4: layanan kesehatan
2: daripada masyarakat jauh perlu ongkos, perlu ini, masyarakat tinggal mudah ke sini.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaliwargi sampurasun. Tepang di serang di acara hariwang. Sereng sana orang ngiring hiji berita kilas radio. Sereng saya kasanggakan orang ngalajengkan kena acara salajengnya. Diteraskan ku satari tajam. Naon teh nungariring Astrolani dina Wanda Cirebonan ya sepanggung.

0: Naha. Pan eta ya kayak totong.
1: Aiman itu di bawahan. Sadis wadah den mah.
0: Oh, tong, sorry. Aduh, hampura, totong.
1: Ini tuh dianggap jalemi.
0: Tuh, itu sok kade-kade.
1: Totong, iga itu ya, sok.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, Caat. Aat, arti Jessica tete. Caci. Laguna teh Surabi Banrosnya, Surabi Banros. Aya di antawis anu miring. Dina. Otakna mah teh ceking kacan dilebetkeun ya teh nama. Kayak orang ngatasan
4: setengah dua
3: Mang Andi siang sampurasun rampes rampes hoyong kawina tanjakan burangrang cenah dikintun kasadaya we atuh nuhun teh jeung anu oh hai hai hai
4: kieu geuning
3: sora bi ulah itu dikin kena bo hai hai hai hai

Ayah ya, tidak ada yang mangga kanggo pamila cihuni antos. Sok nusane sih emang pang mengpeng sim kuring. Ke carita kene. Orang sekali ken berebet.

Eta ngetik bercelah dekarinya doi. Japra ulah salah dunia sia sing muser si aduh nanya eta mikiran untuk para rugu japra mah gul yang jangkrik teh bulut bari jeng jero ayo dirorojok ku curug.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu

tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OGE Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Hoyo, hoyo, hoyo.
1: Naon, hoyo, hoyo.
0: Lagu Pepetong. Papatong. Papatong, ma.
1: Papatong.
0: Ini teraskan, Wak Deden.
1: Oh, iya, so. Ayah, no. Tadi teh san mundut tetong.
0: Mamila.
1: Oh, Mamila. Mangganya kan Mamila. Papatong. Aduh. Urang lajengkeun deui teh pamundut Ujang Goni.
0: Sawau Ujang Goni.
1: Ujang Goni.
0: Salamnya.
1: Naon?
0: Butuh ka Gonina.
1: Keur naon?
0: Keur wawadahan.
1: Ah. Ujang Goni, siang Kang Den, salam ka sadaya wargi Sukapura utami ka Teh Iceung sareng Kang Deden.
0: Oi, ka tutung lento.
1: Kalina 37B. Kang Den Teh Iceung 37B. Asa karang ngadeng.

Pak Karti Darso ayat ayat dan ayat ngan ujang goni mundut lagu teh yang goni lagu naon anu bener ya teh ujang goni kawihna 37B sekarang ada yang ngekurin tajubah kopi. Aduh, nu kasep. Damang ucu. Aduh. Jubah kopi. Assalamualaikum. Weh. Wilujeng siang. Nyuhunkeun kawih. Antos kabar. Kang Deden teh ijeun. Assalam jubah kopi. Olo. Ngantos kabar ti mana? Ngantos kabar. Kabar, sudah kau pakar ke

Entos wae ku mawar bodas Kang Den gitu. Kayak aja bah kopi menurut lagu naon ya teh. Nantos kabar. Oh lo nuju nganti-nganti

mapapasrah kanu kawasa cenah. Papa tong mangun sok kana kawih salajengna. Nu munut lagu dago pakar mangga tah nyanggakeun.

0: Gernaon ceng.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Punten. Kayak gitu. So kan rumah penyogi tiril kombinasi mangga-mangga ya kan. Ujang goni gentos satu mawar bodas. Wai kan mawar bodas asan tos tadi. Jeng numpang naros arijang totong urang mana salam pangwano itu ajang totong atur nuhun kang dede nye ijeng oge jang totong wasalam obeng
6: taulis enda sembang ajaya anu pak
7: naroskun totong urang mana
5: tong
7: totong mah urang dia wae obeng ya teh
5: nya
7: urang sekotan atuh
6: saa
7: tapi kerekuan ya den di jen ya besok

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang PPKS.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cilengsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
5: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
6: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
7: 29 juta.
6: Berapa?
7: 29.
6: 29 berapa? 29 juta.
5: Hingga kini kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilengsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
4: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
8: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
9: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
8: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
4: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
10: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
11: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
10: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
12: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita tetapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resum yang sudah kita lakukan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
15: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
16: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
17: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
16: Awal bulan 6.
17: Jadi sempat harga 15?
16: Iya, sempat.
15: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
4: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
18: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
19: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta. Mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
21: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli gara kuat ya kan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Ayo nama asalau bak toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

pangalan ngirus Uganda. Weh, Wuhan memang pekta data uing nato as. Udah gitu. Normal di dia mah. Dan Japra Amang tiris lagunya Kamu Repina Almayra. Kan kamar udah. 2383 Damang Amang Yesim Kuring Sep nomorna saha namina. Kalau nyuruh di sep ya namanya disebutin lah. Jamil lagu nama anu polisi ya anu polisi anu polisi polisi polisi gitu. Selamat sore Jamil. Cuya, waalaikumsalam, giring hadir, mangga, sip, sok, selamat hadir. Tayu lagu polisi, polisi. Nyangakeun.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang putih nganunung tuna tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Ayahnya pernah berurusan sama polisi tuh. Minimal polisi lalu lintas pernah kali ya. Sim kuring, orang ngobrol sama polisi.

bapak istirahat. Sok cina bawa mobilnya dibawa ku abi ku sim goreng. Piling polisi mah ada ya. Aku bertanya. Trip ya kasih isi we. Cobi cina sim. Dacan gaduh ya. SNK ayah. KTP ayah. Wahena ditilang mah enggak ya gitu. Dituturkan. Tanggal saanu cina ke pengadilan. Belum berpisah. Iya belum berpisah, masih kene satu wilayah. Jan misah sarang kota gitu. Masih Kabupaten Tasikmalaya tadi perempatan eta ya. Munayana maranca bango. Ya udah ketang udah kanya udah eta. Apa belum gitu. Pokoknya daerah dinya we. Tano kedua kali. Kedua kali nah diberhentikan sama polisi sama ditilang itu tahun berapa ya? Gejot almarhum tahun berapa gitu. Dan kita minta bantuan ke kakaknya si Neng, istrinya almarhum Gejot itu. Diberhentikan anak sama dirinya kayak di Ranca Bango. Hari pertama ke arah Jati kan. Pakai motor. Eta piling polisi alus deh. Sim kuring kan pas begitu lewat lampu merah, katingali di depan ada polisi. Ya, motor candi pajegan. Pakai motor Alija waktu itu. Meng, parta ke kanan nyalip kena bus dan nungguan atau diharu eta polisi. Hangs. Piling na alus. Kita gak bisa ini kan. Gak aja dan gak hindar. Mepet karena bus, nyiap karena bus. Dah megat atau diharap. Dah curigaan merenan. Gitu. Ditilang dewae. Gitu. Minta bantuan ke apa ke kakaknya itu. Si Neng Amarum Gejot. Bantuan ku eta tapi beda wilayah hukum aja gitu. Kan belah ceng tadi tuturkan lo gitu. Alhamdulillah luar bayar berapa gitu ada ditilang. Ya. Dua kali kita berurusan jeng polisi. Kalau di Karangdungga masih minang ya di Pegat mah. Cuman karena kebetulan surat-surat lengkap gitu. SIM ayah, SNK ayah ya disuruh jalan lagi. Malah kan suka anu kenal. Tapi pernah oke. Okay. Anu Pegat tadi jembatan PLP. Jam berapa siang-siang jam 11-an lah. Pencuri. Waktu mau belanja Kak Uweng jeung almarhumah. Tingali ceng teh ye, mah megat ceng teh ka ayah mah pede nya. Nya ka ditukeun teh dipegat. Pencuri. Ukur unggeul ke pas balikna. Megat tuh. Cenah ku mah megat. Anger ye megat. Ya tung-tungnya pancak kaki gitu. Yang megatnya petugasnya belum kenalin gitu. Ya dibijakin ya pada siaran ceng dengan balanya siaran di mana? Tadi dinya di Sukapura. Oh penyiar Sukapura. Mohon sok jalan gitu. Tadi percaya diri malah dipegat ya. Sok yang punya cerita tentang itu barangkali ada kisah yang pernah ditilang atau apalah ya. Jamia gena turun ada untung-untan ya tiang kopi acing sanu cita-cita kerletik hang jadi polisi geus gede jadi tukang ngaput. Uri hadir uhi sore hari yang panas uing keluar nganterkan gawean makelek mong kongkorong rantai pas balik dibalur ku kayu putih si awak jeng mun-munan tir si nong lalu gede tersete. Lek mong kongkorong rantai galila tinggal. Madua Putra sore Ranca Bakung menerangkan lagu Batra Cinta versi DJ buat semuanya. Selamat sore mencrang. Madua Putra sarehatnya. Mion di Jakarta bahasa panas tapi tiris panas. Panas ya unak ngayap jadu. Lalaja imbit di perina ke panas norok toke mung hangit. Pokoknya mau jedog lah. CR nya Waalaikumsalam hadir Putra Aswad gas Rusdi Setiawan mimiti ngerelek cahaya oge watroot sungai mah duduk tinggal ngusah lila mana hal dua tiga orang tinya. Mas sore Abi Maplu

Tapi Arya Abima leuhung sakinten belum semoga mah tidak lah ya. Matopan laguna bingbang sore Teh Ucu Jaitra geum salam siap hadir salam sadayana ka mana we Teh Ucu. Elsa Cika Thomas pengen atur ada ngalelep streaming temang sugan Dewi Pina di dieu leuleut ya. Aya lepas koneksi disconnect sarang serverna. Gali tiri camang, uy ngebiasa aja, untung uy pernah cicing di Eropa, jadi biasa ku sajum. Ya gane Gali. Oh. Pak Win, dua kali urusan jeung nu kitu mah kahiji di ada warna pas belokan. Eka pore singaparna pas ek nyekot SIM, eda SIMna pas nyieun eueuh blangkon. Pas nu motorna teu boga SIM, urang diboncengnya keuna cepe. Nu kadua di dieu tingarang, lampu motor teu dihurungkeun, cepe di wae. Ari SIM goreng mah. Ditilang we yeah, nyadi ka pengadilan keun yeah. Memang muka ruang dialog mau di pengadilan mau ke pengadilan atau diselesaikan di sini kan gitu tawaranana teh biarlah ke non ditilang aja ke pengadilan dituturkeun kan bae gitu darumaos ngapapanya cenah ceuk petugas ya teu naon pa darumasa salah gitu. Tula bau mah ngomong dipinta surat tilang tetangga saanu cenah ka kejaksaan udah aya ruang dialog lah gitu tapi teu dietakeun geuna kumangke we kita Susi hadir panas tapi tiris mohon Majipa ditilang salah nya salah ya anu basa mobil mah ya belum boga SIM kan sampai sekarang SIM A mah teu boga teu nyieun gitu. Ayeuna basa anu terakhir mah motorna can dipajegan gitu kalewat 1 minggu atau 2 minggu gitu lupa lagi. Da mun boga salah mah tina geus tutup boga sok salah ting matak sok kaciri mah kitu. Dewek dipegat ditilang sok pada aku mah komplit SIM SN kan dipasikeun. Emang jeung herana teh keur kumplit meretar atuh terpegat. Pernah kan balik nyetak SIM di Mangreja sok cek ditilang mah SIM lagi handeut keneh ya. Karek keluar tina mesin cetak kan deuh mesin ada jiga ada temegat. Teu dipegat gitu pangane ditang-tang jor mung penghaneut kene jeung teh SIMna sok cileh dan japra centil slow remix iki pahlepi amun uing baheula keur bujang kene ditilang polisi teh balik monok di abawe 7 peuting beneran singaparna rudetna tita push up si hajan mandi nyekeun alus olahraga bacuri bacuri tak tebak. Harus disiata duit hasil tirangna kana naonkeun mang di pimualeun kana kan masuk kas negara. Masuk kas negara kalau kita ngikutin aturanana milu ke pengadilan. Kan bayarna di pengadilan atau di kejaksaan waktu anu pertama mah waktu ditilang ketika nyupiran mah di pengadilan. Bayar denda nanti di pengadilan. Nah waktu kemarin basa kena motor mah di kejaksaan. Ya masuk itu masuk kas negara. Jangan salah. Masuk pendapat non disebut itu pendapatan negara non pajak PNBP. Nah istilahnya lah gitu lah. Meon, uing sejarah memotoran di Jakarta 5 kali mang ditilang. Anu kocak mah subuh di Tangerang. Ayeuna puteran arah kolong patung pancoran pan lampu beureum peda kosong disabet belok kanan jam 06.30 ay sok teh polisi di sisi teh ke tiang jembatan nyempot ngajak nungguan ka teh damai si emang pura-pura nunutan uing teh bejakeun balik gawe can ES tuluy kocap.

Amar, boga emu naon eta polisinya ang da apalun untuk kumplitnya bisa gitu. Mungkin tina cek majibat tadi tina gestur awak urang. Tina gestur tubuh, da katingali meureunan. Dan kita kan bisa maca, nan bisa maca, iya. Ya gestur tubuh lah, katingali gak dek-dek dia, ruas ya, menandingali roman muka lah, gitu ya. Pasti ceria, gitu. Pasti kurang cerita suratan. Maji pak, resep ditilang kuno kasep, mau orang sok ngajakan. Ikuti saja sidang ke pengadilan, itu uangnya masuk kas negara. Mau nyogok, berarti anda juga salah, tak eta. Ya, beda cerita Rusdi ya, kalau misalkan tadi orang nemu karu yang dialog diselesaikan di sini atau di sidang gitu. Nah itu mah beda, nggak tahu lah urusan itu makin baik bisi salah gitu. Bisi salahnya Rios nah, penting mah supaya masuk karena kas negara ya, ketika nyebut ditilang mending di sidang ya tuturkan di sidang sudah mau di sidang anger. Karena teh pas pernah hari-hari dan tanggal yang ditentukan teh waktu itu di kejaksaan samberkeun gitu. Tanya anu sok biayanya sakieu tak kitu.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: Selamat sore, kita ngobrol lagi. Baji pak, lolobana diurang mah geus salah nyolot. Daek nyogok, nyalakeun polisi. Kan eloh, anu daek-daek, anu daek diajak nyogok. Sebenarnya nyogok sama yang disogok, sarua lieur. Nya, diurang rata-rata seperti itu. Jadi geus puguh salah, urang tetep boga SIM. Tong kudu nyolot. Pasrah we, mohon tegaduh, enggak ditilang we. Pakuin, lain tayang dialog. Tapi per boek neang SIM, poe isuk naik init ka kota mulai waktu milu sidang. Oh, tenan naon atuh kitu mah asal ilas. Balik nanti ngahajawat di pepet-pepet kanu anu raja tetu sugan ngaliuk.

0: dan jabrak uing di titik langsat tepedah teman dia. Uden sore uing tanu sebeh urusan jeng polisi. Tapi sanggeus uing gawe dina taksi Bluebird jeung dina taksi online, loba narik urang pejabat tinggi polisi. Mah apal kode-kodena diajaran dina Raja Tasik. Alhamdulillah mobil kosong aman. Anger sate salah teteh. Terus di sion, oh kitunya awam teu arapan. Nah kudu tahu ayeuna mah. Nah biar masuk kana kas negara, uang kita dari kesalahan anu ku urang diperbuat. Ikuti sidang, ikuti alurna gitu. Biasanya di kejaksaan atau di pengadilan gitu, kuma lokasi eta nana. Lamun lokasi di daerah model Padayungan ditilangna kayaknya ke pengadilan. Kemadi pengadilan negerinya no di Jalan Siliwangi, ada SIM kuning daerah Rancabango di kekejaksaan. Gali anu pertama mang 250. Nuka 2 150. Nuka 3 na aing ngejedog di India ngadaguan eueuh. Uing ngon balik ti Bandung mang di Rancabango taminang ari salah tepir teu boga SIM. Dawi ngasok Korea ribet dibere ku aing ko pecek uing teh mijen sial. Ulah kitu kuna teh. Urang we kudu ngadisiplinkeun diri. Disiplinkeun diri ena melengkapi gitu. Repa, lamun selesaikan di sini mah eta asup saku, ya. Hanya petugas yang tahu SIM kuring teu apa. Soalnya SIM kuring ukur penyiar, gitu ya. Kalau misalnya kemana uangnya, ketika dialog kita ngikuti dialog selesaikan di sini kita nggak tahu. Teu apa, maaf. Soalnya lain petugas. Meon, rata-rata wingan nyogok wah emang. Ngalawan mademah menang. Nyogok sih meruku mau kumulah nyogok ya. Anu tuas mana flyover pesing, diluhur ditilang, mere surat biru. Langka mun benang di Allah, hanas aing kesesedihan. Atau neangan kejaksaan Jakarta Barat, pe Jumaah. Wing cepet tetului. Kan itu mah asup kena kas negara. Cuman eta resiko nate. Kita harus hadir ke kejaksaan. Marton, ah uing amang minang dipegat polisi mah da pede uing mah kumplit susuratan age mang. Tapa sarita balik di Tasik, beres di Sesar Jikan tahun 2018 dipegat di Uruk. Pede uing tadi saka kumplit polisi teh gugupain ditak kasisi. Kasisi we ditanya SIM, aya Pak, tanya STNK aya Pak, pajak jalan cek polisi. Punten Pak ditilang, naon Pak, Anda kena tilang, salah abi naon Pak? Kumplit susuratan mohon kumplit sur polisi teh. Tapi lampu depan parem. Ya. Sok, bade diselesaikan di dia atau ditilang? Diselesaikan di desa berapa? 100? Cukupnya tilang ya pak? SNK dijaba, balik katanya beri daripada kudu mayar 100, mending ditilang. Tah, eta, kudu gitu. Lampu tuh hurungnya. Mata kudu tarifti. CR nih siapa pernah dipegat tamang di PLP ditahan SIM na duki ayana teh teang dia SIM na teh kalau ngada mal dewe SIM na nu anyar 365 hari Ruhi encan nih mang ai ditilang langsung mang kan pada pas dibonceng ke baturan ke di Bandung ada motor ai teu jauh mah ada ruang riung polisi teh pas ka laun jol gigireun setang teh teu sirik dihongkeun eta mah. Eta beda helm uing ngawe kacaan. Udah iceng helm na. Hasil Ruyat. Mati busiat saya disendak ke polisi. Dengar salah Ruyat. Masih nyebut udah iya oke. Data sebut asum logika. Magia sore Andri Dewo. Abi tahun 2014. Dia ada warna balik di Tasik. Sugantes bubar, peda teh jam 4 sore ngahaja sore balik teh. Dangar atuh aya. Geus lolos mang tina bulah ditu mah geus atuh. Pas nu ka ujung keplongan eueuh plat nomoran poho teu kapas. Cadus ya langsung di tamingir. Tidinya nego-nego ditawar gocap teu mikeun. Pas sore magrib mikeun pada abi nawarna ngabohong. Da duit keur boga 30 atuh dicarekan deui ujungna ditilang we. STNK dibawa geus sabulan diteang ku budak dulur di Tasik. Dan itu mereka duit kalau dibikin di kebudak dulur. Memilikan. Maji Pak Sugilar, kapanan beda rarain terus ngada musim sareng nu acan mah. Pami anu kumplit pernah ke sarang polisi teh dange nantang benten pami amang teh acan lengkap 10 gagal gesek rada ngumpuyuk saeutik. Asli naon. Bagi lamun duit hilang asup kana pesak polisi eta pesakna bolong duitna turun kana batas sepatu. No komen soal itu kita enggak tahu. Urang mah ukur bisa ngabade-bade. Sakali deui urang mah ukur bisa ngabade-bade. Badena teh dina anu dina anu dina anu kan kita enggak tahu. Da urang tidak terlibat. Uden teu salah mang eta mah kartu sakti biar aman teu dipegat. Tapi yang mau motor masih kena ragu-ragu mang jedog. Jedog mah balik. Amal hanya petugas yang tahu, tapi lo mau nanya lagu hanya penyiar yang tahu taeta. Kemana-kemana ya untuk itu kita gak tahu. Angkat tangan te apal. Tenining kujang, ai budak abimah ditilang, diajak sidang, tapi horeamun. Terus ngobrol-ngobrol cina menta 200, pas polisi na culang cileng cina duit na disuaikan hula. Pas mikun, mangapa sedut cina har. Doli mete mah kitu Doli mete mah. Gali, tepi lagi teboga sih mang, dasok dijen ribet atau polisi mah. Kamu nu salah, eta mah geus boga lagi nitinita kena kendaraannya kudu boga SIM lah. Ari pok teh dijen ribet. Gali nu salah, eta mah naon teu taat kana aturan. Mata kamu nah yang aman taati aturan kan suku aturan teh ya kudu ditaati. Deh sekarang di orang mah aturan teh buat dilanggar ya. Bisa-bisanya kau tega menghancurkan hidupku. Meon yang ngajaran uingnya ditilang di PLP asuk mamang ditungguan ku akang di Garut harupun Polres Anyar Kenes ya mah. Kenapot dilaan jebat 200 yang aing keluar jam 2 puting nuan beres di Polres mangku lemi kucel. Ta, aya di kisah ada. Di Cikukulu ditanya laut, pulang ti mananya? Ti Tasik gitu. Anu nilang nate Pak Anu pokoknya lah ya, kenal gitu. Eta mah sepion tadi pasang hiji. Diajak panca kaki, weh gitu, diajak panca kaki. Di mana cina? Asa abdi tiran cepetir. Es apa si bapak itu teh? Dulur-dulur nanti tiran cepetir gitu. Ajak jiwa masih apalin lah. Tung-tung kalau nggak wangkong, we panjat kaki. Dan cepetir di mana? Eh, itu cekat komplek pesantren. Oh iya. Sok atuh cenah jalan deh tuh kan. Eta naon diplomasi eta mah ngobrol ya. Soalna naon hut beraku tuh da palu rancap petir. Pancak kage ijeng nu di dieu mah kan. Minta pemakluman kan sepion tadi pasang hiji mah. Emang salah, tegas salah. Amar, ayo pokoknya tepira aja tepuga SIM. Buku SIM itu penting. Jangan nyapirakan kali. Ruhi asli nasi emang. Para nasiris ditanya ke polisi. Kur muhun, muhun weh. Batur uing numawan ambil pingsan. Sakit melahirkan. Pak kuen lebih apa sama baturan sih emang pas orang dibonceng. Nuna duit salingkuh na STNK. Pas kena razia ditanya polisi ada STNK di tempo STNK nya dibalikin deui teu loba nanya. Manehna bingung. Naon cenah teu ditanya SIM efek teh pas inget aya duit na STNK 400.000. Langsung leuleus sudah balik dinanya da mah balik.
1: Duit selingkuh 100.000.
0: Menang banyak gitu mah. Bisa gitu ya Kang Ot pencak kaki. Ya sedikit tahu lah. Jeng si bapaknya sedikit kenal gitu. Mentak diajak pencak kaki. Tah seperti kita gitu, emang oke make kartu sakti. Nya di derah dia. Di derah dia. Dari mentas ke tengah masa mana istimewa gitu. Ya dia kan pede deh. Saya ya sedikit banyak tahu lah. Mun kabe tengah ada mama tuh tuh. Gali ye kitu nyari ka batur salamura mah berarti teu ada atuh polisi teh. Kapan wae jeung uing gali. Kitu sekali mah ye. Sakit. Ya bagus teh adil ya. Kan wamu aku tahan kan bijakan gue yang abi ketua RT 04 Martin tuh pira cina tebo gasim uing anu kumplit tebi pira lampu harup tuh urung anger ditilang kamu tebo gasim emang oh tak gitu Andi Dewa tayo mah pas anyar kawin 2018 simboga kan usum rajia di hadapan samsat karang. Eh jikan teh. Jeng jikan teh tinggal ikan. Wal dipegat cek yang tadi pepet di klakson. Kekelah cuek polisi ge. Ngan pas di tasik penasaran. Ningali STNK. Dagas kaliwat saminggu. Taruwasna secadu balik rempodan. Saya kena rajia. Untung balik langsung nyimpang asuka raja. Ngisi pajak. Danya di awan ada warna dipegat. Sama siang pak, mohon lihat SIM STNK temongkeun. Melongan motor untung hurung lampu. Jadinya malolos, saya cadu bahkan ditinggal. Ditilang, saya muntun nyimpang ke samsat. Ya iyalah, pasti. Tenining, tapi eta polisi bisa oge ku jampe. Harita Bapak Abdi sarang Amil badeka Garut. Ayo motorna Amil teh tuh kumplit saurna negara-negara heula we duh cenah keur aya rajia geuning. Ayo suruh Bapak Abdi kumaha tuh suruh Amil teh ah ajaran we angkat di cenah da kagok terus deket ke polisi. Ayo pas lewat da polisina teh teu liuk-liuk acang berarti keunanya ku jampe oh di jampean nya. Terus jawaban pilih kasih adik itu mah oh tidak bisa disebut pilih kasih dong. Dia kan emang wawu. Kita sadar Iqbal. Ya kok mau jalanan sangat salaman. Ruhi pas dua kali nasya kan konveksi baturan ruang tepi nah mang bahasa kerja soreang. Diangkut kena kolbak, mangsa mesin yang sajabana panci seeng di talian di tukang na kolbak. Ini itu cerita nama Cuk Wing teh. Ah aman na kolbak mah loba polisi kecek yang pas lewat kabupaten na lampu merah. Diketrok sa kaca mobil Wing. Dan Cuk Wing tasana kese aman pas dibuka kaca mobil. Jom bikin panci jeng wadah sanggup bos bang. Isi ngoreng teh murak tina mobil. Ditilang deh betul sebenarnya. Suka tengah song nunggu ya. Tapi anger ditilang. Ayo ribu kisah kiruhiat Gusti. Miun lah aing bade bohong nu polisi wat benang ku tek-tek mang sadar ku derek ditu. Eta buktina cek teh nining kujang. Tinggal lieuk cenah polisi teh sanggeus Amil mapatkeun jampe. Benang itu benang ku aji kahimengan sih marukan ku mah. Ayo oke tek-tek. Tek-tek khusus ker polisi. Ngara teka tinggal yun sih. Secara Amil nama motor nangit merasa

Tadi jam 15 lebih 17 menit kita ngobrol lagi. Ruhit, tapi ayah kepo yang rajianya mang. Jadi meren ke polisi itu kacina teh halim. Bisa jadi kan. Jadi kepo. Meren kan kumah. Dan segala nyampak atau ilmu gusti mah. Miun, yakin polisi benang kutek-tek kayak kocak segitu nyari dalam malam buat ke anggar. Itu bisa aja. Benangku jampe polisi pas ambil ngelipat ke ciri. Benangku jampe anu bisa guna mang pakwi dan jabraman panggil jeng raja menugering muriang panas diri solos muamang kira-kirana ya tanya polisina. Marton ta gali lamun mung nyen sim jeng mung ditilang mente jampena ka Amil ame teu ditilang sakti eta Amil ya. Bisa aman eta ngaliwat ya teu jeung teu ngaliwat kaca deui gali cadu aing yang serima nya Amil teu beugan sim eta kan nganokeun jampe di jampe. Ten ini ayah deh abdi ngalongok adik ke Garut karena mobil bak. Pas uih kan disegat ke polisi ting di mana lah da asa inget asan te. Da abdi masuk mabok hari tama enak mobil teh pada segat polisi. Polisina langsung nanya kunaon eta. Berrek nilang maksudnya dijawab ku bibi puku bapak. Nyanak nutu damang suruh bibi teh. Aduh gagaba tuh bibit kanabak suruh polisi teh. Mangga teh engal-engal cenah pas ini teh golokok seru. Eh temelin ku jampe. Repa, beunang ku jampe kita polisi haja atuh aja. Hampir kremeng bal dikepos ya teman. Apa najian halimunan ayah Amil mah nyata eta.

Benang itu jampe, bukan jampe amil na. Meon namun nyak ayah tek-tek polisi yang kabayang polisi dalam serangan. Kuma meng bawa asup ke kawang serangan. Kuduin gitu konsep nak tuh bang. Gue sama balik. Mama balik yuk. Tunggu ada nasarnya. Sekarang wedede delay ranking ya kan. Setelah lagu ini berakhir, kita kumandangkan azan asar untuk orang dua dan sekitarnya. Selamat menjalani ibadah sholat asar. Semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan, mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongkoh suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atau manete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

aja makin tiris, dirasakan tirisnya, tiris kene gitu. Non moyan, bukan waktu namoyan, moyan gimana moyan mau kudu pagi-pagi, ya kan?

Obrolannya gini deh. Ini tentunya Anda para suami nih, untuk para suami ya. Hal sepele yang dilakukan istri Anda, tapi cukup membuat Anda sebagai suami lengit kacape gitu setelah seharian kerja. Sing, sok hal sepele nanaon. Yang dilakukan ku istrimu gitu. Paham kan? Hal sepele yang dilakukan istri masing-masing untuk istrinya. Ya, ketika suamimu pulang kerja, hal sepele yang kalian lakukan supaya suami lengit kacape setelah kerja, sok naon. Jangan sampai suami pulang kerja disampakan wajah nu jamool, jangan, kasihan lo suaminya. Yo ah, ngobrol seperti itu nu ringan deh. Adin Uye Mangkulan. Cynthia selamat sore. Tenening Kujang aya di caritana Amil eta teh nya. Mati isukena rek ngusup caritana di sorang ku lauk aya usupna dua, nu hiji mah meunang lauk, nu hiji acan. Pas aya ngalaan lauk naik drop teh usup nu hiji kana dampak panangan, mangkaning anu usupna gede deh, kalem teh usup teh terus bingung kumaha carana ngalana teh usup. Jeung abdi teh geus enem bawa ka Mang Amil da nya tu ka Amil mah teu kudu dikumaha. Teu nyeri deser mah teh jauh beunang geus bisa nya Amil deh ku jangnya nya.

Oke, tadi teh obrolannya gini deh, ya, hal sepele yang dilakukan pasangan gitu, yang membuat Anda sebagai seorang suami lungit gitu ke capek setelah kerja seharian. Modal SIM goreng-nya kan simpel gitu. Cukup ditanya gini teh, ya capek. Nah, ditanya gitu guys, ah gitu. Masih kucet kan, masih kena papisa, masih kena bumbus rumah. Capek ya, capek lah. Izin gogoleran gitu. Gogoleran gitu. Susi buatin kopi. Eli Sulasti, selamat sore. Yang logo kopi pahit AI.

Itu contoh namanya pada contoh sim goreng we. Mulang di sekolah, mulang siaran, ditanya capek tuh. Eh nu jarak jauh kumaha mang. Tuh ingin nu jarak jauh kumaha. No komen we ingat. Atau misalkan pas balik kalemur atau gitulah. Pak gue jeung nyede si jauhnya. Ya mun balik kalemur. Dari lalaki mah juga tuyul pisannya mang. Penting disesuaian aja. Burang ditanggap duit nyerah. Nyerah. Sesuakin tuh deh. Ayo pok teh. Adin uye rarasaan mah bahasa di akadan maca ijab kabul tidak dibayar kontan. Rarasaan mah bahasa di akadan maca ijab kabul tidak dibayar kontan dajikan teh nah ayeuna jadi kudu disetoran unga bulan asa lieuran ih mah tuh arok teh. Ya lain gitu konsepnya lah ya. Are pok. Ari pok teh. Bahasa di akadan teh macam ojab kebut teh dibayar kontan jeung kawajikan. Nah, ini jadi kudu disetoran unga bulan. Asa iliran we nyematak naon mah teh entong teh disetoran teh. Eh, ini kita konsep lah tuh, eta Adin. Terus di Setiawan Ayawe Alita nunu mata kulit kacap itu naon atau sebutkan romantis sudah Rusdi mah ya tak eta hal-hal kecil anu bikin langit kacap jing sok naon Rusdi Ayawe cara Alita nunu mata kulit kacap pangalaan gendasi mun balikin. Ari waktu si Rusdi pangalaan gendasi cuman kali nyagawi di mana setiap di dasi itu gaya. Pangalaan gendasi pangal gentali sepatunya sini biar aku saja aja yang bukain dasi nyiro CEO si Rusdi Setiawan. Bayar duit aku semua kau sapu dengan miun ya si Rusdi. Ayo pok teh mengalahan gendasi cuman balik gawe nyiro. Cuyang apok teh tuyul. Semangat para tuyul. Emang tuyul kan. Malam dikasih minum. Burang ditanyangan duit. Dan japra gue goleh pakanan naon mang adina naon we. Mion, uingnya sok disaliksik mang kujikan teh bari leleyepan. Ek bari ngobrol ngalir ngidul kan anger sakadit debat.

Bareng ngobrol ngalir ngidul angger sama balek. Angger sih kali itu nanti debat. Aduh catur mong ele sepele tapi bahaya ini bareng ngobrol. Heranya ya. Memang istilah ngobrol nu teu penting, teu penting dina rumah tangga. Nya tahu ari ngobrol geus dua teh jadi pas ya ujungna teh. Anggar gari itu nanti debat, aduh catur, mung eleh. Sepele tapi bahaya, ibarin ngobrol. Ulah, bukan ulah sah. Ulah ngobrol. Tapi anggar butuh, nanti ngobrol. Ngalir ngidul, ngalir ngidul. Ujung-ujung, gas. Jayan, sore Pak Jayan, abi mah biasa sok di pairan ceherang segelas jeung lalawuhna we saaya-aya lah betahnya. Leungit kacapetnya Pak Jayan. Ya, selamat sore Pak Jayan di Sodong Hilir.

Tening Kujang aya abdi mah sok pandamelkeun kopi we jeung pangmukakeun panto. Ya itu kan hal sepele eta dibukain pintu. Sing rutin we pokoknya tingali geus motor masuk gitu kan. Motor masuk ke halaman langsung bukain pintu. Jadi kan jadi kebiasaan. Kata si Akang teh nah cepa majikan ka mana tuh muka keureun panto. Itu kan sepele. Yakin teh si Akang leungit kacapeannya. Dibukain pintu ya. Dibikinin kopi. Ya, kopina. Ya. Lengak-lengak teh. Pak Kuin, sugan ayah gitu mang pas balik ke imat ya, beri tuang gela, beri tunggang gela, beri ngarawu, bujur ayah gitu di dia, mau ama ya gitu. Siang makan nasi. Mau ama ya, kecuali memang bakal ayah sih perilaku seperti itu. Ada bakal, tapi syaratnya gitu. Di rumah ya hanya berdua saja. Belum ada anak, kemudian tidak ikut sama orang tua. Bisa perilaku seperti itu seorang istri nyambut suami. Bakal bisa. Ya itu syaratnya harus terpenuhi heula. Dari ayah budak matur bakal pabeuli tatu budak. Singnya ukur babasaan kan. Ayo waktu bari ngarawu bujur. Ya gimana cobaan. Yang situasinya memungkinkan seperti itu. Para ibu-ibu, para istri-istri bisa. Ya, coba tawarin seperti itu ke suaminya. Jika ada, nuk itu kan tadi tawaran oke. Okay. Kamu ini tawaran. Cuyang, hari abi muka kenaonnya. Ya muka ken panto tuh. Adin Uye yakin ngacaprak jengjikan memehes bahwa ula ditumanan. Nonton dia paharap jadi silih tongongan saya. Tung-tungan kudu wawepa saya heran aja nama berapa tinggal.

0: Sigalima. Sigali kira perhatikan ya. Sigali, Gusti, Gali. Ah, abi mah cali kue, jangan mau komen dah. Abi mah tebih ti pamajikan. Tapi sok ya mang eta giti batur lumayan jeleungit kacape teh. Eta ge mun teu aya cenah pamagetna.
1: 1 lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura.

Selamat sore. Kita ngobrolin lagi ini. Mang Manap, waalaikumsalam. Selamat sore abang. Krek pacek klek bakat, Mang Manap. Tenening kujang, ai suami, mamun henteu teh mani kudu dipenta we, asa can micun adat. Iya makanya kudu ngerti. Kudu ngerti teh niningna, kudu ngerti yang apa istrinya gitu. Jadi biar teu nunungguan, biar teu kudu dipenta wae. Jadi kebiasaannya diperhatikan gitu. Aprilia Sianagali. Tong kedah kitu amang, ye kapan ui Jumatan cium kening suami ganjarana sami sareng umroh. Abi nyobian nyebatna hayu bari uridik. Terus kumaha? terus kumaha? Cobaan lah kalau bisa ada keterangan pahalanya seperti itu. Ya saban pulang Jumatan di masjid ya salim, suntangan ya, suntangan cium kening suami ganjaran sami sareng umroh, ya coba lah ya. Kan umroh gitu belum tentu kapan mampunya kan. Pak Al uing mang, tak uing mun ge setor gawean kopi geus nyampak sangu sadia jengges mandi mah budak eueuh bari nampan nyeredet sih. Yakin sih dikit geuna ya. Bade bobola aja geuna. Mion talamun uing kajikan heuh. Manehna balik gawe teh telepon emang cek uing teh gerak mam cu nyaa cenah rehe uing teh naon da angrehe ge di debat ah nelpon cenah teh pingarerehe debat deui wae emang sok hayang seuri sakapeung marange rame ngawelu aduh catur. Eta pas bawah narik napas naon kitu napasna. Saya ingat kudu kumaha. Pernah ayah pernah mam anu dipermasalahkeun tarikan napas.

Entah itu karena telepon atau juga ngobrol parup-parup. Itu tanya Cucu Yang gitu. Nah, gitu cina narik napas nak. Harus. Pak Queen, geus boga budak mah janji ek mereg. Kadang sok sarete heula bari nyarekeun budak. Lalaki na teu bisa hees nunungguan janji. Sabar. Nah, kalau gitu ya kita harus maklum lah. Capek kan gua aktivitas. Enak sok gergeten deh. Nyangke aja. Ditinggal di tengger calawak aja sare. Lakukan ke acus gitu. Acus kamu lagi acus. Dijanjian jati berang kene. Oke, cina pamang di damal cek acus. Nya, cina abing antasan di kamar cek nyipas. Pas beres juga ditong tuker sare. Masuk di calawak. Kemana si acus? Acus. Suami balik gawe teh tidak dana. Ari Dewo dami mah jauh mang, tapi kadang sok terang abijaan mun mulang. Sok ujug-ujug ketrok we sok rada ngageleneng mun teu bebeja teh da izin cenah. Ngan mun pas mulang sok biasa sun tangan, sun kening, pas urang keur diuk sor cihaneut, sor cikopi. Lalawuh geus aya-aya langsung leungit kacape ge mang. Kali itu ngobrol we ngan mun pas jikan keur make dasar sok rada mencarikan otak. Unak budak nyaring kene mah. Ya. Perang pokona pikiran. Engkona gitu ya. Hese lagi Andrea. Aprilia Sinagali. Pami sun tangan mah terus biasa. Eta pan sun kening nyangkin ate ngajak gitu. Ay enam si jalu terus bebas dulu. Waya non waya secara saya mendapatkan si jalu itu perjuangan 13 tahun. Eta teh mulai tiasa katamihan dia terus angkat rahim. Sa sesarna terus silu kali. Duduh teh. Atunyaan perjuangan bisa nanti temannya. Perjuangan berat itu untuk mendapatkannya teke. Sing bahagia lahir batin tak.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukapura.

yang sudah bercerita. Kita tahu terima kasihnya. Biasa nunggu waktu jam 17. Nah, cerita ini itu. Terima kasih atas ceritanya. Tidak ada niat untuk menghibur deh ini mas saya. Soalnya saya bukan menghibur gitu ya. Ayo mengisi waktu gitu. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saatnya siam goreng pamit ya, karena waktunya udah tidak cukup lagi untuk kita bersama ya. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai guru P3K di Ciamis diduga jadi korban pelecehan seksual oknum yang mengaku wartawan. Kasus dilaporkan ke polisi. Buka Kemah Bela Negara 2026, Bupati Garut tekankan pentingnya tangkal radikalisme. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berinisial NN, 48 tahun di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum masyarakat yang mengaku sebagai wartawan. Kasusnya kini telah dilaporkan ke Polres Ciamis dan tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ciamis. Kuasa hukum korban Maman Sutarman mengatakan, dugaan pelecehan itu terjadi 20 Juni 2026 sekitar jam 11 siang saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Menurut keterangan korban, pelaku datang ke sekolah seperti biasa, kemudian masuk ke ruangan dan diduga langsung memeluk serta mencium korban tanpa persetujuan. Maman menyebut, korban mengalami luka di bagian leher dan menurut keterangannya disebabkan gigitan pelaku. Bahkan, kini korban juga mengaku masih trauma dan mengeluhkan pusing setelah kejadian. Berdasar pengakuan korban, pelaku diketahui kerap datang ke sekolah dan rutin mengisi buku tamu.
5: Oknum tersebut ke ruangan, langsung merangkul, mencium, ya si wartawan tersebut, si ibu itu ada luka di sini. Menurut keterangan ibu, oleh gigi pelaku. Deh, karena kan mencium nama giginya karehol sebenar lah gitu kan gitu ya. Terus ibu ada keluhan ya, sakit gitu kan, malah sekarang kan trauma.
2: Ketua PGRI Cabang Panumbangan Arif Hidayat mengaku geram setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan peristiwa itu. Arif mengatakan dirinya dipanggil kepala sekolah setelah kejadian untuk melihat rekaman CCTV dan melakukan klarifikasi. Ia mengungkapkan oknum yang mengaku wartawan itu diketahui cukup sering datang ke sekolah-sekolah di wilayah Panumbangan, bahkan hampir setiap bulan datang bersilaturahmi. Menurut Arif, awalnya korban tidak menginginkan kasus menjadi perhatian publik, namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan melihat rekaman CCTV, keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
6: Terus diperlihatkan tentang kejadian melalui CCTV, tentang oknum wartawan yang melakukan perbuatan pelecehan seksual kalau menurut dari Pak Polisi. Kebetulan kami sudah kenal, sudah setiap bulan pasti ada datang ke sekolah. Saya sangat merasa geram, saya gemes dengan apa yang saya lihat di CCTV. Saya sebagai ketua PGRI merasa berkewajiban mendampingi dan membela anggota saya dalam kasus ini.
2: Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang guru SD di Panumbangan itu. Kini polisi menindaklanjuti sesuai SOP. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak generasi muda untuk memperkuat semangat bela negara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pesan itu disampaikan saat membuka Kemah Bela Negara tahun 2026 di Geraha Patriot Garut, Rabu 8 Juli. Kemah Bela Negara yang berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 Juli, menjadi bagian upaya membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan agar mampu menangkal berkembang berkembangnya paham intoleransi, radikalisme maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sambutannya, Syakur mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT RI beserta jajaran di Kabupaten Garut. Menurutnya, momentum itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap penanaman semangat bela negara dilakukan secara berkelanjutan agar lahir generasi yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
4: Mengajak warga Garut, khususnya generasi muda, untuk lebih memaknai lagi mengenai wawasan kebangsaan. Yang lebih tujuannya lebih jauh lagi terkait dengan upaya kita untuk mencegah intoleran dan radikalisme. Karena sangat penting bahwa nilai-nilai kebangsaan ini harus kita wariskan kepada anak-anak atau generasi muda berikutnya. Karena nilai-nilai ini yang dulu dirintis, dibangun, jadi komitmen para pendiri bangsa ini harus kita jaga dan pelihara.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI, Komjen Pol Edi Hartono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Garut yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Kemah Bela Negara 2026. Menurutnya, kegiatan merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN sekaligus mendukung visi Astacita Presiden Republik Indonesia. Edi menegaskan, pelajar dan mahasiswa merupakan aset strategis bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
7: Di mana kita harus melakukan sinergi antara komponen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan. Nah, hari ini kita buktikan, saya terima kasih dengan Bupati Garut yang sudah memberikan tempat dan fasilitas di sini, termasuk tokoh masyarakat, seniman budaya, yang sehingga terutama anak-anak SMP, SMA, mahasiswa yang menjadi harapan bangsa kita yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti ke depan yang menurut Bapak Presiden Indonesia Emas itu bisa tercapai.
2: Ketua Panitia Pelaksana Asep Maher menjelaskan Kemah Bela Negara 2026 mengusung tema Kader Muda Harmoni. Kegiatan diikuti 100 pelajar tingkat SMP, 59 pelajar SMA, serta 24 mahasiswa dari 15 sekolah dan 6 perguruan tinggi di Kabupaten Garut.
8: Metode pembelajaran ini akan dilakukan secara partisipatif, aktif, dan dialogis harmonis oleh tim ahli pemateri. Menanam pohon dalam wawasan daerah aliran sungai sebagai simbol dan pembelajaran keharmonian dengan alam lingkungan hidup sebagai tanah air kita akan dilaksanakan di kampus Uniga.
2: Kemah Bela Negara 2026 selain dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI beserta jajaran Deputi BNPT, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, mitra BNPT, tokoh masyarakat hingga para seniman budayawan.
3: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Rumah Sakit JHC Tasikmalaya resmi menghadirkan layanan ablasi sebagai solusi penanganan gangguan irama jantung aritmia. Kehadiran layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Priangan Timur yang selama ini harus menjalani pengobatan ke rumah sakit di Bandung, Jakarta, Solo, hingga Yogyakarta. Ablasi merupakan tindakan medis minimal invasif dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah menuju jantung. Prosedur ini bertujuan mendeteksi sekaligus menghancurkan jaringan yang menjadi pemicu gangguan irama jantung sehingga irama jantung dapat kembali normal. Sebagai penanda dimulainya layanan itu, RSJHC Tasikmalaya menggelar bakti sosial pada Selasa 7 Juli dengan melakukan tindakan ablasi terhadap dua pasien yang menderita takikardia atau supraventrikular takikardia SVT. Kedua prosedur itu berjalan sukses dan menjadi tindakan ablasi jantung pertama yang berhasil dilakukan di RSJHC Tasikmalaya sekaligus di kawasan Priangan Timur. Selama ini keterbatasan fasilitas membuat pasien aritmia dari Priangan Timur harus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di luar daerah. Kondisi itu tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga menambah beban biaya serta tenaga bagi pasien dan keluarganya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelaksanaan bakti sosial, Manajemen RSJHC Tasikmalaya juga menjelaskan layanan ablasi saat ini sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, ke depan, pasien yang membutuhkan tindakan itu dapat memperoleh layanan tanpa biaya. Direktur RSJHC Tasikmalaya Dr. Idrus Dilawar MARS mengatakan, kehadiran layanan ablasi merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan jantung yang semakin lengkap bagi masyarakat Priangan Timur. Idrus, Rabu 8 Juli berharap semakin banyak pasien aritmia mendapat terapi yang tepat sehingga terhindar dari komplikasi dan dapat kembali hidup sehat serta produktif. Kehadiran layanan ablasi RSJHC Tasikmalaya juga mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan jantung berkualitas tanpa harus dirujuk keluar daerah.
2: Karena dokternya juga jarang, tidak banyak di Indonesia aja nggak banyak,
3: nggak banyak di Indonesia.
2: Oh luar biasa buat pemerintah daerah. Buat masyarakat bahwa kita bisa melakukan dan bisa di cover sebenarnya oleh BPJS seperti rehab tadi itu sama sebenarnya nggak ada di Priangan Timur, di Cirebon aja nggak ada, di Bandung belum tentu juga rehab tadi itu ada, belum tentu juga. Iya, terutama JHC untuk apa, mendekati masyarakat
4: layanan kesehatan
2: daripada masyarakat jauh perlu ongkos, perlu ini, masyarakat tinggal mudah kesini.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Keur naon ceuk?
8: Ieu keur Facebookan, Dek.
7: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
7: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
8: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
7: Naon, ceuk?
8: Cermat Sel.
9: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

ربي ارحم ضعف بدني يا ربي ارحم ضعف بدني يا ربي ارحم ضعف بدني.

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

قبلته أو بر نشرته أو رزق بشرته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره.

إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyanah wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae dieu aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh ka ditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

sebuah lagu kasidah atau lagu religi. Kenapa? Saya buka dengan lagu religi dikarenakan disesuaikan dengan malam ini adalah malam Jumat ya. Malam Jumat, malam yang sangat baik sekali ya untuk kita merenungkan diri, bertapakur diri. Nanti malam kita berdoa ya di malam Jumat. Mudah-mudahan segala doa kita Allah ngabulkan ya di malam Jumat ini. Selamat malam buat semuanya warga Sukabura dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Wirjawangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Sehat segala-galanya ya. Sehat lahir, sehat batin, sehat luar dalamnya. Alhamdulillah, saya sendiri juga sudah mulai membaik ya, berkat doa-doa dari Anda dan berkat syariat, obat-obat, minuman-minuman, ramuan-ramuan. Sehingga saya juga sedikit agak bisa lancar lah siaran malam ini, malam Jumat. Semuanya warga Sukabura dimanapun Anda berada, saya yakin Anda masih tetap setia ya, radionya belum dimatikan dari pagi sampai malam. Dari penyiar pagi sampai penyiar malam. Seperti biasa, saya ingin ditemani Anda. Lewat WA dulu aja deh. Silakan persiapkan kekreatifan Anda, ketikan-ketikan Anda. Rangkaian-rangkaian kata Anda akan saya rangkaikan lewat baca nanti ya. Akan saya sampaikan kirim salam Anda kepada seseorang, kepada siapa, para fan-fan atau para pendengar Sukapura yang biasa Anda kirim.

Biasanya malam Jumatnya suka sepi biasanya. Kenapa? Soalnya kalau malam Jumatnya kan malam mijahkeun biasa. Malam mijahkeun cucutnya. Cucutnya sekarang mijahkeun. Ayo malam Jumat. Neneng, nunang nunaning. Cucutnya diramai wilijongi. Assalamualaikum warahmatullahi wilijongi. Ngabin wengedi abi biasa bukan lagu. Kalau guna pepeling, nanti malam Jumat lagi aku pepeling. Ya, di kintu nama biasa Kang Ya Kang Abin, Tipayun. Ya. Kau Mama Minun, Mancu, Kata Lia, Ma Cucu, Kau Pak Eman. Kau Kak Abah Ador, Bunda Saleha, gitu ya. Kau Kak Amar, Kang Apeng, Andi Nuye, Kau Budak Hideng, Kau Ucu Jaiter, Kau Kang Otang. Teis, delek tehnya, sanes kanten di teisnya. Ayah adalah kayak burayak, ayah hurang, ayah daging ayam. Gitu ya. Pokoknya mas seur, pokoknya ayah tutut. Tutut yang di Baradag. Ayah Dian Katir, sudah pala, Indra Doger, Atang mie ayam paninengan. Utamina biasa weh, kange ka agodege, hatunun ka abin, yuk siap. Laguna pepeling, mangga.

Rajang Naya Telia. Ah, aturan wilayahnya Telia. Anu ayah di datar kadaka. Kali mancok sehat, ma. Si sehatnya banyak. Biasa ngaduakin, weh. Apinya kawan, sepuh kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabin pada menut lagu. Engkau lah takdirku. Dari Weni ya, kirim salam. Nah, biasa, weh. Kau Mak Minun, sekeluarga. Mang Eman, segesarang, bincu cumna. Tehilap, sekeluarga lah. Kau Kak Ian Acang, Kau Amar, De Yeyet. Dibakan betul, kau tertentu. Setelah aja kau teh Yeyen. Mak Iit, Mak Ai, ya, Nyi Itita, sarang Mang Ajat. Urang datar kadaka masa datar kadaka wis ada enenye. Wa Eti katenung sarang RT Ano sarang urang Cikeruh we sadayana. Kang ka urang Ciawi Teh Nono Teh Nonong sarang Abang Bangna Mang Engkus kerupuk oke sami sekeluarga. Bunda Saleha Kang Otang Andi Duyeh Andi Sadewo Cesuti Diramai Biira anu aya di pangkeureun studio. Okay, sarang pen Sukapura we sadayana spesial nama biasa we kanggo putri bungsu we sarang bunda tercinta mancuk wassalam Telia di datar kadaka engkaulah takdirku.

Anda 078. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abin, selamat malam. Wongi deui. Hoyong pangmuterkeun lagu, laguna teh kiamat. Wow. Biasalah salam nama biasa Kang Oka. Yum, Wanu, oge Dedia anu aya di Mapanjang. Teh hilap Kang Oka waade sayur tehnya sarang wa esohna. Spesial mah biasa Kang Oka Abin we lah anu nuju siaran ti Bapak Engkos sarang Mama Dipa. Pangkos Mama Dipa bilijongi anu di hiseuri. Wassalam. Semoga sehat selalu. Amin. Lagu ngeri-ngeri hungkul ya mah ya. Kiamat bekagok. Kiamat pasti, tapi tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kalau kiamat kecil-kecilan mah sering terjadinya.

43. Assalamualaikum, wilu jawangnya Kang Afin Wedi hoyong request lagu lagunya Dasi dan Gincu. Dikirim buat bapak, buat Bang Bara, anu Adima Panjang, Bapak Engko, sarang Mamah Dipa oge, anu ayah di Ciciri, Mang Ade Sayur, sarang Bi Esoh, nah anu ayah di Cibencoy, spesial Kang Oka Ade Akub, sarang Putri Bungsu, nah spesial oge Kang Oka Afin, kiriman dari Nenek Dua Cucu, Timah Panjang. Atur nuhun, atur mangga.

Udah, untuk biar keputar lagunya, gimana kalau kita putar dulu lagu ya? Ada Pepeling, ada Kola Segalanya, ada Roma Irama, Kiamat, kemari ada Dasi dan Kincu. Makanya akan lah Pepeling, Sing Areling, sadayananya. Emo teu malaikat pencabut nyawa terus ngadodoho terus aya digigireun urang nu kagigireun saha.

Memang betul sekali. Mentang-mentang pakai dasi, wah cintanya setengah mati. Wah, jangan-jangan itu pegawai bank lah pakai dasi. Dasi mah dah tidak selalu identik dengan pegawai negeri ya. Kalau pakai dasi mah pakai dasi ya. Saya juga kalau nge-MC suka pakai dasi. Pegawaian mah ngarit gitu. Dasi bisa segera basi. Cinta karena gincu, karena merahnya bibir. Bisa segera layu gitu. Cinta mah anu abadi mah. Cinta sepenuh hati, cinta kasih sayang yang tulus. Intinya mohon tak gitu. Yang tulus. Oke deh, kita kembali lanjut lagi. Ya, ke WA yang berikutnya. Ada tadi teh pamitul lawat mah. Keras kedapnya. Kang Mumu laguna gulang gapernya teh aya ieu teh. Kang Mumu teh aya tuh di pilarinya. Terus ada Majihad oke sami teh aya judul lagu itu. Cinta abenalu cinta. Nah komputer ieu teh seueur araricah lagu teh araya. Dipayun mah kantosna program dina itu ya mah programna benten deui. Dan seueur anu aricah teh Kang Mumu Majihad teh aya laguna tiasa digentos lah. 483 Assalamualaikum Wilujawangi. Api nungedi ukan laguna Andeta berpisah.

Ya sali kala rentas nanti aja banyak. Apunten, anu garu nomor 483. Ayat 45 Wiljongi. Assalamualaikum Marsa. Wiljongi Marsa di Bogor. Assalamualaikum, salam ke Abin dan Sukapura MM. Request lagu dari Roma Irama, Istri Salehah. Salamna untuk Kang Abin, sing enggal damang. Damang dehnya amin. Sareng teman-teman we. Teman-teman saya dulu ya, ada di Tasik, terutama yang di Cicuruk dan Ci mana teh Cikalong. Alumni SMA Siliwangi, Tasik Malaya turun, oh siap. Mudah-mudahan juga ada ragu kayaknya. Marsa, menjongi Marsa.

Jajang Nur Zaman, Willy Jongi, Jajang Nur Zaman. Selamat malam Sukapura, request lagunya Terendap Laraku dari NAP. Salamnya biasa buat Doce di Parakan Honje. Doce, Parakan Honje. Endap we, endapnya, endap laraku. Terendap laraku, kesukaan daripada Jajang Nur Zaman.

ke Andri Duye, Andri Sadewo. Selamat malam Andri Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamangi kabin. Biasa yang bukan lagu lama asih di alam. Ati almarhum Nike Ardila. Tinggal aku sendiri dikirim Kang Eka Abahador, Maminun, Kang Ucu, Oke Sami, Kang Ucu Batok, Jongi, Kang Yan Kacang, Kang Bahayaman, Sarang Macu Cumna, Kang Putra Bungsu, Budak Hideung, kemana Budak Hideung biasa hebel, Kang Openg, Andi Duye, kumlah Kang Kasadayananya, Kang Afin, sehingga gak sehat deui, atur nuhun Afin, yo, sami-sami. Makasih buat Andri Dewo. Kaya Teh Nining di Pasir Kujang, assalamualaikum, salam malam Kang Afin, juga seperti biasa, weh, mohon masih manco, mantap. Dengerin radio sambil mependek bapak nanya, mau jumlah, you know. Mependek bapak nanya, mependek cucu, nah, salam buat semuanya aja, wargi. Satya, buat Miciu-ciu dan semuanya aja, spesialnya biasa buat yang lagi tugas aja. Lagunya Kau Yang Ku Puja-Puja, terima kasih. Oke, mudah-mudahan ada ya nanti. 483 Gentos we Mang Afin Kutumarima. Atur nuhun, oh siap. Gentosku Tumarima sebenarnya. Tinggali heula Tumarima. Biasa nama teu aya ieu teh, tapi duka anu katanya. Aya ketang aya nama. Tumarima aya namanya. Siap.

Saking banyaknya yang minta lagu, terpaksa saya antrikan satu persatu ya. Ini lagu kupuja-puja, nggak ada lagi, cuma ada ini.

Oke deh, buat Andri Cadebo tadi minta lagu dari mendiang Ike Ardila, udah saya putar ya. Kembali ke laptop, masih ada WA barangkali yang belum saya baca. Kita baca dulu ya. Ada Yana Bila. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, ngabin, waalaikumsalam. Assalamualaikum, ngabin, waalaikumsalam. Namanya gabung deh ya. Kayong kasidah. Kasidah teh tina sidaria anu judulna teh Rumahku Surgaku. Assalam. Yana Bila, selamat malam Jakarta Cisirti. 901 jauhnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apin, salam Kang, salam Kang Kasaryana. Penggemar Sukapura, Kang Mama Ai tercinta di Cipokek. Kau ka orang Cisirti, kumlah Kang Kasaryana. Laguna ngiringan wae bagernya tur nuhun, bager. Wassalam Mama Hasbi di Rancakadu. Wiljawungi Mama Hasbi di Rancakadu. Mama Fikri, asa selamat malam Kang Apin, mau juga request lagu. Lagu teh malam. Oh, malam terakhir dari Adela. Salam buat semuanya aja pendengar Sukapura. Terima kasih. Siap buat Mama Fikri. Banyak kali berenginum. Datang batuk diberenginum teh ngaco nya batuk teh yo. Batu ramon batu kudu nginum, ya mau diberi nginum kakak batu. Lagu saya dari Haji Roma Irama, istri Saleha, gak diputer, Kang Apin, nyanyi, atur nuhun. Orang tinggalinya.

Bisi lupanya tadi kalau tinggal ada. Apun tanya, bila serta ingat udah, bila hirap sungguring.

Oh, maaf ya yang minta. Ternyata judulnya cuma Saleha Hunggul gitu nya. Nah, apa mis Saleha Hunggul mah aya istri Saleha di pilaran teteh aya. Si horeng judulnya teh kudu Saleha Hunggul gitu nya.

0: Mania yang diminta tadi sama Mak Topan yang ada di simpang. Ngeruas. Juga tertuyul gigirannya. Si Ade. Dari mana jam segini belum tidur?
1: Adik.
0: Tidur dong. Belum malam. Ngeruas gigirannya juga yang budak kajentul. Juga tertuyul. Budak Arija. Mana cerah lagu rembulan malam? Oh, nya siaplah John Andres rembulan malam di Arif biasa. Salam kene kau Maminun, soalnya Mancuk, Kang Otang, udah sami beli jauhi. Kau Kang Atang mie ayam paninengan, seneng kita. Kang Pak Eman, Mas Cucum, kau kesadarannya soalnya. Enggal putar siaplah pokoknya rembulan malam di Arif sahur John Andres. Kau kesadarannya, we, anu nggak darang ke Radio Sukapura. Siap. Antosannya John, ayah Kang Otang kekeh cana ya, hayang Magadir. Magadir panguterkeun, kirimkeun ya ka John Andres, ka Maminun, ka Ma Cucum, Pak Eman, Ma Encuk, Teh Lia, Jatar Kadaka. Pokona kanggo kaum dangu Radio Sukapura we sadayana Kang Atang mi ayam paninengan oge teh ka kantun, sareng Kang Otang mi

Cerah, untuk mempersingkat waktu langsung ke kenal lagu ah. Pilih jaga puternya. Suka bayun lah. Kang John Andres. Di Citanggal, Sarimanggu, rembulan malam, di Arif, Manganyar.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.
10: toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
11: FM.

0: Itu aja Panganten Anyar aja. Panganten Anyar diuh merendeng. Pada ngagonya ku sarea. Ah, gitu saya Panganten aja. Nggak sampai dua poe kati lu poe teh. Kumaha parat euy. Ting paratna mana gitu. Ngali ya, karena telepon ada Manawi gitu nya. Manawi ya, ini pada telepon, mangga, pamit moal, ulah gitu nya. Ulah maksa ke. Maka dua nomor sim kuring, mangga, untuk gaduh, untuk kengi. Neneng, neneng. Ini malah kena lagu Sunda yang dangdut ya pokoknya. Manawi, ya, ini pada dangdut, mangga, diantar sim kuring. Woy, anak sadayana, toska aos, laguna toska putar, milih. Diantawisnya ayah nutiacan komputer. Amunut sim kuring hilap, lali, manusiawi, tentunya si erting, rada bingung. Emot sim kuring mang otang, ya. Mang otang di alur, si tukang ngomekin pujit padejut, wili jomongi, pujit pakusut, nyeri angin, nyeri lambung, dibekam okenya, alhamdulillah sim kuringnya. Aha, wili jomongi, kang otang, minta bibit hayam, ya, di alur, teh dede, oke sami, wili jomongi, teh dede. Tatangin ada dinya dah. Neneng, saya sambil telepon ha.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ah, boleh jawangnya bu? Sinan tenan gini, terus saya di bumi.
2: Ayah terlihat,
1: Oh, teka mana mana?
2: Tadi sonten ayah
1: ke. Mohon kena tu syukur. Syukur ayah di bumi. Enjing ayah di bumi. Manawi Laguna. Ada. Orang mana atau bekas pacar teh?
2: Ada aja.
1: Ai, tutu wiu, wik wiu.
0: Aduh. Aduh. Sok penak di jalannya. Sok penak di jalan.
2: Pahamlah, lah
0: tukang pacar. Ya, ganteng. Sok penak bekas pacar.
2: Bekas naon?
0: Lagu. Lagunya, aduh.
2: Lagu.
0: Oh, siap lah bekas pacar.
2: Musik nawe nurawasena.
0: Mohon.
2: Resepnya.
0: Resep lagu nawe nya.
2: Lagu nawe.
0: Dah gitu orang udah sanes makna na sanes karena talu nangnya karena lagu nawe musik na. Tah gitu orang dah. Nya mohon atuh satacan dikir malam Jumat ayeuna. Oh, atasnya magrib. Siap mah. Salam atuh kitu salam.
2: Salam
0: mah. Oh, tuju buka warungnya nya.
2: Buka atuh.
0: Bukanya?
2: Pengen
0: nelfon. Oh, nyebuka warung. Pengen.
2: Nah. Cucu,
0: oh, nyen. Nah, hujungkan magadir lah namanya. Pamutirkan magadir. Mohon. Terus. Ajeng, Mak.
2: Kalau kawan itu, sekarang saya dia.
0: Mohon.
2: Kopian acang, sering teyeye, sering karyana.
0: Mohon.
2: Sering wajucu, Mbak Ema.
0: Beres.
2: Andita Dewo.
0: Mohon.
2: Kandok Bango, Kadiri Akub.
0: Kadiri Akub, kali keluarga Sedena. Beres.
2: Kango Ama.
0: Mama.
2: Kango Ata, sering Pak Ustaz.
0: Beres.
2: Kango Openg.
0: Mohon.
2: Sama Pak Nyi, sama Mbak
0: Hipan,
2: Yang Hendar.
0: Beres.
2: Ada si Mama.
0: Beres.
2: Sama istri Yang Hendar, si Mbak
0: Tika. Mohon.
2: Umekong Sadayana.
0: Sadayana. Siap, Mas, siap.
2: Kita kidung di radio na Ruktas, Lintas.
0: Paling, anak tutaraya lebatnya.
2: Ruktas, Man Eta, sebenang Ritika, sebut
0: tiga ya. Ah, itu lereskan kanu tiasa, budak hidung. Pek-prek ku halu. Ku halu di pek-prek.
2: Gentian weda murah ya, muli menu 100
0: ribu. Tah, gitu nya.
2: Tak mage nu leutik. Nah, rusak na ge teh lebar ai nu murah.
0: Nu murah mah nya.
2: Nu teh leuwih.
0: Tah, gitu leres. Siap, Mak. Yo, mangga, Mak. Waalaikumsalam. Cocok cenah.
1: Enya, waalaikumsalam.
0: Ngumpang ngahuleng maneh, Mak. Mikiran naon maneh?
1: Kabogo.
0: Terus?
1: We datang.
0: Ah, datu wat mana benang we katipu ku lalaki tu hirup ya.
1: Nya, ingat masih. Nya kitu mah ya, tinya. Mun mangga.
0: Yo, Mak, mangga. Si Julaiha lo mah ngahuleng, pemikiran kabogo, teu puguh. Pak Eman teh tadi teh nelpon ka sim kuring teh. Bukan naon dah cenah. Kehirup cenah.
1: Alhamdulillah masih aya keneh di alam dunya. Manawi teh tapi teh ka kuping innalillahi teh ka kuping si ore aya keneh. Kumaha mana wae atuh urang teh Bu? Meni culjen, ni culjen, mana kau cikam micen eta, micen cangkang pey, cangkang peyem, milurjen teh, noleh noleh acan.
3: Batur sombong, abis sombong.
1: Batur gering, mana kau teh, sugan kumaha.
3: Galak, gering sakit tu, batur malah.
1: Ari abi matara dirasa geringnya, terang terang dipayang, mana pasaran. Gitu. Kemudian ibu, pami ibu saleh mah meni kuat gagahuran, tatangga meni hararudang, pirana kunaon. Nyeri panon meni kuat gagahuran Gusti Ding. Pirang nyeri panon.
0: Hayang. Nyeri panon.
1: Nya.
3: Pengen make kata panon teh hidung nyeri mata. Gaya.
1: Nyeri panon meni kuat gogohakan Bunda Salehah mah ih.
0: Si ganu nyeri naonnya.
1: Nya si ganu si ganu potong suku. Ada nyeri panon. Aman anu nyeri mah bisul dina tungtung buuk ka eta nyautan.
0: Ya bener. Nya sok aya sia teh bisul dina tungtung buuk.
1: Sugan. Tanah cungcurungan nu betah bisul mah ieu. Emang itu tara jelmat cek batu teh kunaon teh dek diuk eta jelmat teh pangdiukan aja di uleman dahar bari nangtung teh apaleun cung curunganana bungkul
0: saha itu teh
1: Bunda Saleha cek eha teh babari ngala bungkul mah bunda dikumaha cina neangan mercon anu gede depet ku bujur sunut-sunut matu amuracak bujran si bungkul teh
0: modar atuh sia teh Juleha ku mercon hai si Juleha masa ucap-ucap teh tapi kasebel kan hirup aja
1: ai enggak kenaon
3: hayang puas ka batur teh
1: meni kuat nyeda daripada egang-egangan daharna kursi paras mana di mana angtung badina tihang tena
0: akibat
1: bungkul dina bujur
0: bungkul dina bujur ya
3: ini tuh nama ngelutan orang barat katanya wisu
1: nye itu cek batur naon itu awewe cenah kantuna make kuat jilbab nganggo gamis ka halap ngaruma ai dahar nangtung teh apaleun batur mah boga jimat ngajenol na cungcurungan
0: naon
1: bungkul
0: jeleh aya we itu balik aduh aduh atuh kuai itu lah
1: atuk ae itu pernah geus eureung ada hal eulem eda geus tara kana eda ana inang eda hanyir-hanyir batara
0: asok namah batuknya
1: nya parusi
3: Allahu Akbar kesel banget serinya.
1: Nyemet menawi ya aduh. Iya radio tarik racak-cak mereka telah geragannya.
0: Naon?
1: Eh tengah ada yang nuseri si Enen merencak-cak di murah ya tilu mah.
0: Biasa cak. Biasa cak-cak yang ada yang nge-nya.
1: Iya. Kukusekan cak-cak pae.
0: Aduh.
3: Cak-cak kok dah.
0: Mangga satu jua hato ngomong wae kidung geus buku batuk maneh teh.
1: Ya ieu sayang wae da. Ya mangga tuh bade ngintun salam.
0: Ya ngomong karek batuk mun ditahan jeung narikan.
3: Pecer.
1: Untung eh mah masih kena hade klepna. Amun geus jebol beak cipruk merendina ieu iya, teh korsi. Bahan orsinil 17 tahun jadi rana jadi orsinil keneh.
3: Iya. Pan basa rana. Mun basa laki ge mah
0: teh. Aduh. Aduh.
3: Ku halus rana mah rapat.
1: Nya matak teu babari bocor. Kuat emang kerma tara lepas di daun hi ya daun sereh nya ngarepen
0: naon
1: repen
0: naon repen
1: rapet
0: wali ya lah juleha rujit aing ngarengana
3: aduh salah pala ah
1: mun mangga kawas saha
3: kanggo ka asanya ayang
1: caha
3: abang Adon
1: abang
3: pamajikan nama teh
1: abang naon abang Adon
3: abang Adon
1: oh nu jadi salopa
3: abang nuju naon ya
1: kan gaduh nu anom
3: abu abu cengklak mana atuh
1: kina akan bajarin anu katilu
0: kagok ke?
1: Mimiti tino ngora kadua kanu katilu teh paeh we.
0: Naon?
1: Ripu. Rayon.
0: Aduh, geus teh.
3: Aduh, kacinta. Tadi nampar kelawok ya. Karena ngulahek.
1: Kalah jeger. Kalah jeger.
3: Lukain lu eha pelai
1: te. Nyata ya tengah sada lungse. Dah disinterkan dah cek eha teh. Ah siapa ngerakin. Kalah kaket seret teh merenang tungtung mata tiras kehampangan. Nah siapa teh kalah mewek. Beri disinterkan siapa teh kalah mewek. Cikah teh menangis ya.
0: Siap, rupa-rupa wae. Rupa-rupa wae. Paling si jelek.
3: Aduh, Gusti Allah.
0: Uti, ao.
3: Uti, ao. Sok. Iya, malam cuma ahaya nanti.
1: Nye, batu no wiridan. Papakur, menekur, dina sajadah. Ya mah, ayo, ngacaprak, ah.
0: Maneh aduh gitu nama.
1: Itu daya nu ngajakan.
3: Menekur wae da jari beuheung, jari tangkeul.
1: Eh malamun wirid. Eh malamun wirid teh bakat ku antengnya mane kuat asa ngamang teu diuk dina sajadah asa ngangkang. Itu duka nya ngangkang mun aya kamera mah CCTV.
0: Wah, geus. Geus. Jigan heueuh wae si Juleha.
1: Buan eh mah teh terah-terah wali.
0: Wali naon ya teh?
1: Wali murid.
0: Ah, kung ka kuna. Ah, lanjut.
3: Kang Paeman, keluarga.
0: Kumaha cara ngaliwat teh yeuh?
3: Orang Cikatra, Cikatra.
0: Tah gitu leres.
3: Kang urang Cimuncang sa
0: Cimuncang.
3: Urang Bojong.
0: Sa Bojong.
3: Urang mana teh nya?
0: Ngok sebutan tangan sampeureun lah. Lumayan. Di Cikancara menang 50 kilo. Di Bojong 50 kilo. Bisa kita. Kuat dagang beas.
2: Amin. Aduh.
0: Iya, siap.
2: Bakuna
0: ah. Guna on.
2: Bulan bintang.
0: Bulan bintang?
2: Ya, si Oma.
0: Siap.
2: Salam nama khusus nama Kang Ngonyi MHW. Hatur
1: nuhun.
0: Nomor jis satu juleha.
1: Dikecerok ini lah aing. Kerja beneran sehat dan ngucuy
0: itu. Jorok julehas ya.
2: Itu ya.
1: Yuk mohon mangga.
2: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Salehah dari Jawi sudah hebel ti hebel.

0: Tari, mah telepon tari ngahuhuleng kira naon.
1: Kehela atuh aku ngarenghap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aturan Wilujeng Wengi, Ibu.
2: Wilujeng Wengi rame si bundanya.
1: Aya.
2: Nianeun.
1: Ajak ngaliwet cenah.
2: Di mana? Di mana?
1: Di mana we cenah hayu?
2: Geraha cenah.
1: Enjing.
2: Jadi ya mah.
1: Mohon didinya na teras. Pada nyanak peda. Pada nyanak peda 2 kilo.
2: 5 kilo kagok.
1: Nye kagok.
2: Anu tuna si bunda sepada alam.
1: Ngemawi, ayo menawi terus tinggal nami. Tapi alhamdulillah masih sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Nah gitu harus
2: lagu cecut
1: menawi lagu naon
2: jenis awi haur itu sarubur.
1: Oh mohon mangga siap
2: cecut gitu
0: mau usah
2: emang biasa
0: nuju naon papa
2: cuma dekul
0: ku naon tadi nelpon cuna tut tadi nelpon diangkat kakak asin itu jalan itu
2: nyamuk
0: kan dia nak goreng
2: coba baru dah. Apa ingat aja. So. Itu ternyata sudah di Cerelawang sudah petang aja nih.
0: Oh, iya. Nah,
2: sudah terjadi masa mencari kan itu ke Cerelawang. Mobil net. Kawan cuk yang Teliana.
0: Res.
2: Mak Mira, Senang Mirana, Senjang Marana, Sama Minun, sekeluarga, si Bunda, terima kasih Bunda.
0: Mohon Bunda Saleha.
2: Dan Aca, Mbak Adol, sama Mbak Adore.
0: Penuju di Salopa, Mbak Adol, penuju Damel.
2: Sama Otang, Atang, Keke, sama Otang.
0: Beres.
2: Gigi ramai,
0: itu
2: nggak
0: godegna. Anjing
2: uye.
0: Kemudian. Nggak kideng.
2: Matiti, Kermaru, dari Cicariang.
0: Mohon.
2: Antri Sadewo.
0: Beres.
2: Antri Surut Niati.
0: Antri
2: Eros, Sati Buntu.
0: Mak
2: Amar. Bagi dari Sintang, Sati Beka.
0: Beres.
2: Pak Mumu.
0: Pak Mumu coba kalau kalot.
2: Rabu.
0: Mohon.
2: Toy.
0: Beres.
2: Open sama istri nak, mama nak jelas.
0: Mohon.
2: Mangku sama istri nak.
0: Beres.
2: Nonong
0: Jawi. Oh, CF waktosna dibatas katanya. Jantan tetes di waktu sang. Ya, orang kena lagu lah. Atau non, macu cum. Kau maminun, makanya kena.

Are we finished? How are we finished? Mangga beli jawabnya. Ampun radadannya. Termalasan WA kuring biasa. Bila agak gue pun nelfon di reject weh. WA nunggu warai A gitu. Itu jalan rauh. Nenek, badai mah on air langsung ke tukang kerewaktu na on air maka dia ayah kawan tuh na tujang.

0: Anu masih kena saran dia, anu masih kena darah ramal, masih kena rancam gasnya, sok gas kena. Dan anyar, diuk merendeng, halo. Halo. Ah, siap, ayah. Ah, sorry, orang tegak didinya anjing lah. Nya orang tegak didinya. Siap lah. Siap tas jumatan lah. Lagu naon?
1: Lagu Gunung Puntang.
0: Gunung Puntang, sok.
1: Dinau kacadayana we.
0: Yo. Luka ka mana wae teh? Siap, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu teh kala? Gunung Puntang lagunan cek Paeman siap lah. Yuk kita kembali ke Raib dan Gunung Puntang. Dua lagu untuk Anda semuanya. Buat Dadan Japra kalau diminta Raib. Terus Gunung Puntang miliknya Papap Eman.

0: Puntang Pak Eman mangrupikeun kawih pamungkas panutup dina ieu acara. Hatur nuhun kasadayana sampurin bade permios ti payungan palawari kasadayana. Mararangga kasadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat.

Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang pengasih.

tanah anu anggar, anu anggar, anu kuayana katurunan hujan teh jadi subur. Upama dilenyepan kurang kadalika nusori pulayat. Upama dilenyepan rada antep sigana manusia gekitu. Aya nu kapir lantaran teu kakocoran pangajaran, tapi da dasar iman mah aya. Jalma sarupa kieu bisa jadi subur imanna lamun aya nu mukakeun lalangse ka awamanana. Aya di manusia nu jiwana geus teas lir batu. Ari geus teas tea sanajan imahna patepung cureum jeung masjid ge tetep ngabadaus. Gitu. Ngabadaus matak saur Rasul geuningnya anger urang teh kumaha kumaha hate kamdangu kumaha hate saur Rasul geuningnya kasauran Rasul ala wa inna fil jasadi mudgotan ida salahat salahal jasadu kulu wa ida pasadat pasadal jasadu kulu ala wahyal qalbu sing emut. Dina jasad teh aya sagumpal daging, lamun daging eta sae, mangka sae sadayana jasad. Lamun eta daging ruksak, mangka ruksak sadayana jasad. Daging teh nyaeta hate. Cek Imam Nawawi, hate ibarat raja, kamdangu. Badan nusajen ibarat rakyatna. Cek Ibnul Qayyim al-Jauji, hate manusia teh dibagi tilu. Kahiji aya qalbun salim, kadua aya qalbun marid, katilu aya qalbun mayit. Ari qalbun salimah hate nu salamet, nyaeta hate nu bersih tina panyakit, bari ngadorong kana migawe amal soleh. Ari qalbun marid mah hate nu gering, hate nu aya panyakitan, seperti aya ria, takabur, hasud, stres. Aya qalbun mayit. Ari kolbun mayit mah hate nu paeh nyaeta hate nu henteu nalangsa nalika ninggalkeun amal wajib jeung migawe dosa sabab hatena kakonci. Tah lamun tanahna subur kamdangu di mana digeyer cai teh bakal numbuhkeun rupa-rupa bubuahan, tah hate manusia ge lamun geus alus hatena nges bener-bener imana bakal numbuhkeun kana sakabeh jasad. Naon pangna jalma wani maling sabab hatena imana meledre gitu. Naon pangna jelema wani jinah sabab hatena imana gitu. Jadi kumaha hate gitu. Jadi urang ge pepelakan teh dina tanah kumaha tanahna gitu. Kumaha tanahna. Tanah ge aya dua, kaum dangu, aya tanah anu subur, aya tanah nu baketrak di mana kageyeran cai teh jadi subur, aya tanah nu baketrak sanajan diguyur cai ge tetep moal subur gitu. Taurang ge hate teh kitu gitu. Hate teh aya anu ku akibat teh subur teh kurang cai kurang papatah sanajan ayeuna umpama teh mah papatah nu dakwah dina media dina sagala ge lain teu ka kuping da hate nangis naon geus baketrak teas kitu geus teas tah tanah ge ari tanahna anu ngandung keusik jeung batu mah sanajan digeyer ku cai hujan ge tetep moal subur. Seperti keayaan tanah di Mekah. Beda jeung di Afrika. Upami di Afrika mah. Di mana kageyer cai teh insya Allah. Subur tah hate manusia ge. Atau napi manusia ge. Aya nu sapertoskeun gitu. Janten temana kamdangu dina dua ayat ieu teh. Allah ngahudang kenu maraot di kubur. Seperti Allah numbuhkeun bubuahan. Sakitu anu kapiatur oge nguningakeun pangintenya informasi kanggo dinten Ahad bagian pertemuan di DKM Petakan DKM Bapak Haji Radi oge ajengan pangersa Wahidi.

Din Islahuddin, Bapak Amil Sari Mukti, kedah nama Ahad Kamari, kumargi bentrok sareng Triwulan di Cikapinis, mangka ibu-ibu usulan Gasim Kuring supados dialihkeun waktosnya dina waktosna enjing panginten Ahad anu ayeuna bade ka naon dua dinten deui panginten. Mangga kasadayana warga Desa Sari Mukti, ka ibu-ibu terutami margi yege bentrok sareng pangaosan Ibu Muslimatan supados tiasa halaladir dari ngadamel serat mangan ukur 100 serat panginten kanggo tokoh-tokoh bilih teu uninga margi sok seueur anu ngupingkeun tina ieu Radio Sukapura. Mangga kasadayana supados tiasa ngahadiran. Sakitu anu kapiatur akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum dangu Sukapura di mana Pak Ayana, Pak Ngersa, Pak Ajengan Abdul Rosid di Sukahayu Petakan dina kakawasan Allah tema nukadugikan di acara Sinaman Rohani. Pamugi urang tiasa ningkatkan amal urang ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala dina sanes kantal peribadahan

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayo nama salomba toko meba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko meba Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alala nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kena, merena, gerena. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun ada berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini, Wargi Setia. Di kesempatan hari Jumat 10 Juli 2026. Ini biasanya Jumat pagi Teh Ana yang suka hadir ya. Karena kemarin beliau masuk di hari Selasa menggantikan jadwal saya. Kebetulan hari ini juga lagi halse. Jadi alhamdulillah bisa kembali berjumpa bersama Anda semuanya. Menyapa Anda semuanya di pagi hari. Hari ini hari Jumat 10 Juli 2026. Dengan kondisi apa ya, suhu ya maksudnya ya, yang cukup dingin. Kembali suhunya dingin, kita rasakan pagi hari ini. Di tanggal 10 Juli 2026, belum ada tanda-tanda hujan akan turun ini sepertinya untuk wilayah kita. Mungkinkah ini akan jadi kemarau panjang, aduh tekenginya. Kita berdoa mudah-mudahan secepatnya ada hujan yang turun apa namanya ke wilayah kita. Selamat pagi buat semuanya para pendengar setia dimanapun berada. Jam 6 sudah lewat 33 menit. Kali ini kita di Halo Selamat Pagi. Seperti biasa ya, pagi hari saya temani Anda semuanya. Halo Selamat Pagi berjalan sampai dengan nanti berakhir di jam 9 pagi. Menemani Anda semuanya di pagi hari ini yang sudah stay tune, ada yang sudah siap-siap untuk beraktivitas. Pagi berganti waktu. Menyambut pagi dengan penuh semangat, tentunya harus kita biasakan setiap hari. Barangkali sudah banyak agenda, pekerjaan yang sudah menanti untuk kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada semangat. Saya selalu juga mudah-mudahan semuanya ya. Ditemani Wargi Setia sampai dengan jam 9 pagi nanti di Halo Selamat Pagi. WhatsApp di 081-222-81101.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. FM.

Selamat pagi buat Anda semuanya yang sudah stay tune di pagi hari ini. Dan ini Kuja, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, semoga sehat selalu, amin. Cik, cik. Kita kenapa asa kecil suara nantinya. Cik 1, 2, 3. Cik 1, cik 2. Cik 1, 2, cik. Cik 1. Cik 1, 2, 3, cik. Bentar, bentar, bentar. Cik 1, 2, cik. Nah. Cik 1, 2, 3, cik. Cik, cik, cik.

얼마나 들이야? Dan ini selamat pagi, salam buat semuanya, wargi setia yang udah pada standby. Selamat pagi dan ini selamat beraktivitas di pagi hari 2019. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang request lagu Pak Ijo, atur nuhun. Tanya namian ya. Ruhi, selamat pagi Portugal balik. Aduh, ah, ke mana?

Baru saja selesai tadi ya. Baru saja selesai tadi. Gimana itu ya? Maksudnya hari ini ada satu pertandingan di quarter final. Atau kita menyebutnya perempat final lah ya. Piala Dunia memasuki perempat final. Dan pertandingan pertama perdana di perempat final tadi pagi meloloskan kembali Prancis ya ke babak semifinal setelah mengalahkan Maroko tadi pagi. Prancis 2-0, Mbappe dan Ousmane Dembele. Ngeri itu. Jadi baru ada satu negara yang sudah mencapai babak semifinal, itu Prancis yang sudah mengalahkan Maroko tadi pagi dini hari. Kemudian ya udah gak ada lagi pertandingan pagi hari ini ya. Biasanya suka ada gitu ya. Kembali besok di tanggal 11 itu jam 2 pagi. Spanyol lawan Belgia. Kemudian di tanggal 12-nya ada jam 4 dan juga jam 8 pagi. Nah kalau nanti tanggal 12 besok lusa, Norwegia lawan Inggris jam 4 pagi, kemudian Argentina lawan Swiss di jam 8. Ya Maya, bahan final Piala Dunia 4 tahun lalu terulang ya Maya. Argentina lawan Prancis saya bahan ya Maya. Eh juara deui Messi. Ah, yes. Lamun Messi juara deui, Argentina juara deui, geus pokona mah. Jaroh Cristiano Ronaldo teh kepemijahan asup goa. Ini kepemijahan Jarohi Ronaldo teh. Wah, teu ningker di goa sabulan tah. Setelah sepak Piala Dunia ayo nama karunya ke Mesir ada. Ayo beja cina penonton berkurang sepejak Ronaldo gagal cina. Aduh gak tahu ya kalau data itu ya. Tapi ya mau apa dikata ya. Ronaldo selama hidupnya belum pernah menjadi juara dunia. Juara Piala Dunia. Satu-satunya gelar yang barangkali belum diraih oleh Cristiano Ronaldo adalah Piala Dunia. Dan ini adalah edisi terakhir, jadi ya sudahlah. Ya, cek yang ngelamun isu kan Argentina jadi juara, ya Messi mau jadi juara. Guys, pokoknya nama Jaro Ronaldo. Asup goa ya. Sabar Bang Dong. Emang mengerikan 20 games 20 gol. Emang terus 20 gol gitu.

10 Juli top skor Kylian Mbappe 8 gol, Messi 8 gol, Haaland 7 gol. Semuanya biasa saja. Coba kulihat. 8 nya. Aduh, mana Ronaldo tay. Aduh, nyemang Dodo. Dodo tay. Ciu-ciu, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu.

tapi diakui dunia sing ulah aya nu ngangkat piala dunia we cenah ah. Ini piala dunia ini barangkali perhelatan yang apa ya, kita tidak tahu lagi nanti di 4 tahun yang akan datang setelah Ronaldo menyatakan pensiun ya. Lionel Messi juga sudah menyatakan bahwa ini adalah piala dunia terakhirnya. Lalu 4 tahun lagi kita nonton siapa? Sedih sakapeung aja. Beki kolot urang teh. Sedih beki kolot urang teh ya. Ronaldo umurnya udah 42 apa 41 gitu ya. Karena di 4 tahun yang akan datang di edisi Piala Dunia selanjutnya tidak akan ada nama Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi. Karena keduanya sudah menyatakan bahwa ini adalah Piala Dunia terakhir. Sing sabar Mang Do. Aya kene lah di Arab itu. Atau ngalihin ke Persibnya. Beres di Arab, bosan itu ngalih ke Persib di orang sambut di Bandung.

jam 6.58 menit. Aduh, lagu apa ya ini? Inilah, udah lama nih. Sebelum ke lagu-lagu dangdut ya. Jam 7 lewat nanti saya puterin lagu-lagu dangdut. Selamat pagi buat semuanya. Aduh, matahari udah muncul tuh. Betah juga jalan-jalan moyan ya.